0: Oh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.
3: Oke, masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Tadi kan Eca sempat nge-spill ya, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Otak Sedunia. Ternyata pertama kali dicetusin sama Federasi Neurologi Dunia. Ini salah satu promotor penelitian tentang neurologi dan kesehatan otak paling terkenal di dunia. Dan peringatan Hari Otak Sedunia ini diharapin bisa bikin lebih banyak orang sadar ya, dan teredukasi terhadap kesehatan otak. Dan mengingat otak ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem tubuh manusia gitu kan, yang menentukan apa ya, awal lah pokoknya nentuin apapun atas tingkah laku, tindakan, perbuatan dan macam-macamnya gitu, atas suatu perbuatan tindakan manusia. Oke. Kalau di India nih ada hari mangga. Ada yang peringatan ini untuk ngingetin cita rasa dari buah mangga yang nambah rasa pada makanan dan juga minuman. Salah satu buah favorit banyak orang ya, di Indonesia juga cukup lumayan banyak kalau pas lagi musim. Cukup lumayan banyak sekali orang yang suka gitu ya, mau dibikin apapun, mau dimakan biasa. Kalau aja sih favorit ya tetap dimakan biasa, tapi gak menutup kemungkinan kayak dicampur-campur, dibikin jus, dibikin smoothie sih lebih tepatnya, terus dibikin kue, cake dan lain sebagainya gitu. Terus juga ada hari Pi tadi sama hari hemok. Peringatan hari hemok lebih tepatnya di Amerika bagian selatan diperingati untuk ngerasain dan ingat kembali relaksasi dan tempat tidur ternyaman pada selembar kain. Ini juga yang suka enggak harus orang camping sih, mau dipasang di mana pun juga enggak masalah sih, tapi banyakan ini dipakai pada saat camping karena ya gampang aja, bukan gampang sih, kayak sat-sat aja gitu loh, teman Pro 2 masangnya dan lain sebagainya. Lagi juga seru gitu, enak gitu ya, tidur terayun-ayun gitu. Ternyata ada hari hemok juga. Yaudah, gak usah kemana-mana, kamu tetap di sini aja. Abis ini aja bakal balik lagi, masih nemenin kamu. Yang pengen ngevote boleh, yang pengen ikutan topik juga boleh, yang pengen update lalin cuaca juga boleh dong.
4: Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pro 2 kali ini nanti Halo Kita kan ada Last Child ya, ngomongin tentang Last Child. Last Child ini buat yang belum tahu adalah grup musik rock alternatif pop-punk Indonesia yang dibentuk 2006, tepatnya 11 Januari, dan dikenal dengan lagu-lagu melankolis berlirik emosional. Mereka sukses tembus industri musik arus utama dan punya basis penggemar setia yang ternyata disebut Backboners. Oh, dan ini dibentuk dengan 3 orang, ada Virgon, Dimas, sama Arya. Dan meskipun berakar pada genre pop-punk sama rock alternatif, mereka justru sangat melekat di hati publik berkat lagu-lagu ballad atau lagu-lagu melo bahkan yang diciptakan sama Virgon. Band ini udah, kalau udah dari 2006, ini udah bertahun-tahun banget sih ya, udah 18 tahunan gitu kan. Dan sempat menceritakan kalau mereka nyaris bubar di masa lalu sebelum akhirnya bangkit kembali. Karena mereka yang paling legend itu diari depresiku, pedih, seluruh nafas ini dan lain sebagainya. Dan hari ini kalau misalnya pengen ngevote, boleh banget di vote ya. Sekarang juga di vote, nanti diputerin di jam 8.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masih di Pro 2 RRI Surabaya, udah jam 8 ya teman Pro 2. Dan tidak dinyana, tidak dikira. Ya dinyana dikira sih. Ini karena lebih banyak orang yang ngevote. Ini sapu bersih loh. Aja kira yang ini atau yang ini, tapi ternyata yang banyak suka tuh yang ini. Apaan sih yang ini, yang ini? Ya udah deh, kita langsung aja abis ini puterin Duka by Last Child. Ini kali ini yang voting yang terbanyak untuk edisi hari ini di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Jess, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia. Ayo aku anterin beli.
0: Yeay, beliin ya, tapi...
2: Masih di Prodara di Surabaya, teman Pro 2. Eca udah ngumpulin buat semuanya aja yang udah ikutan gabungan. Pagi hari ini katanya Sania sih... Kalau lagi musim aja, suka durian, oke baiklah. Ada Syafa yang ya minimal satu kali sehari, bisa semangka, bisa pepaya. Waduh, hidup sehat ya, sehari sekali. Terus juga ada siapa ini? Radan katanya, tiap hari usahain makan buah. Seringnya sih pisang, oke. Satu lagi ya, Restu Ayu. Kalau katanya Restu Ayu, kadang-kadang buka salah, kadang-kadang yang lain juga. Oh, baiklah, baiklah. Kalau teman Pro 2 kira-kira seberapa sering sih makan atau mengonsumsi buah? Terus buahnya apa, kenapa gitu? Kalau aja sih, nggak tentu setiap hari, tapi juga nggak apa ya, dalam seminggu tuh pasti ada makannya, bukan yang nggak blas sama sekali gitu, enggak ya, karena tergantung kadang sibuk nggak bisa beli, kadang nggak sempet apa segala macem gitu kan, ya. Tapi biasanya sih yang seliat mata aja ada orang jualan apa itu yang dibeli. Kalau teman produknya kira-kira gimana, Eca tungguin ya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi Eca. Baca ini udah ikutan gabungan lagi ya. Ada Carmel yang katanya dia sih makannya dua kali, melon, apel, jeruk, alpukat yang di jus sama mangga. Oh, ini variatif ya. Baiklah, tapi semuanya enak. Melon enak, apel enak, jeruk, alpukat, mangga apalagi gitu kan. Terus kalau Yulistina katanya jarang sih kak, oke gak apa-apa. Ergeta katanya kadang-kadang aja sih apel ataupun pir. Oke, Dewi Kurnia dua kali seminggu katanya kalau makan buah. Buahnya biasanya pepaya yang paling sering. Oke, Sals katanya lumayan tiap hari sih buah pisang, anggur gitu-gitu. Baiklah, baiklah, baiklah. Tata seminggu dua kali, biasanya nanas sama buah naga. Ini semua yang disebutin Eca suka semua loh guys, gimana jongs gitu kan. Eca yakin sih teman Prudo juga suka gitu. Oke baiklah, Adendah. Oke thank you, every morning kata Miss Mia. Miss Mia. Every morning manggo alias mangga. Iya ini udah musim ya mangga ya. Oke. Elok katanya aku suka alpukat. Oke, baiklah. Aku juga suka. Enggak kamu doang ya. Tapi kayaknya semua suka alpukat. Ada Nila nih katanya setiap hari mangga sih kak. Oke, baiklah. Kalau teman produk kira-kira apa kesukaannya? Toh seberapa sering kamu bikin atau makan mengonsumsi buah teman produk? Ditungguin ya. Masih ada sisa waktu, tenang aja sampai jam 9 sebelum kita geser ke ngopak. Oke?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Don't say no. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Come on and turn the show with me. Atau yang kayak gini? Kita buat menyenangkan. Yang bikin kamu melo. Ada titik-titik. Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Oke, teman Prudo masih di dari Surabaya. Pasti untuk yang putar gabungan teki banget. Besok kita ketemu lagi di Sepada ya. Tapi abis ini masih ada Ngopak, masih ditemenin sama Echa. Ngobrol pagi, ya pasti Echa udah siapin informasi kece deh. Spesial buat kamu ya, jadi di sini aja.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam all artis Dua Palapa.
2: Masih di Pro 2 RS Surabaya kali ini ngobrol pagi. Musim kemarau kan memang mulai udah dirasain ya beberapa bulan yang lalu bahkan, dan ini mendekati puncak-puncaknya gitu, dan gak hanya memicu cuaca yang lebih panas dan berkurangnya curah hujan, tapi ini juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi kebakaran kan di Surabaya, kayak di yang paling mungkin yang paling kita rasa besar itu pas kemarin di Benowo, TPA gitu kan. Dan memang kondisi cuaca yang kering selama musim kemarau bikin berbagai material kayak rumput kering, dedaunan, terus sampah gitu-gitu kan lebih gampang kebakar. Dan kelalaian kecil kayak buang puntung rokok sembarangan atau bakar sampah tanpa pengawasan ini bisa memicu kebakaran yang berpotensi meluas, guys. Jadi hati-hati terhadap titik-titik api gitu kan. Jangan sembarangan buang-buang entah itu puntung rokok, entah itu apa ya, kayak mungkin matches gitu kan. Ya, siapa tahu masih ada gitu pakai matches tradisional atau konvensional gitu. Takutnya nanti kena daun dan bisa kebakaran dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kayak gimana sih cuaca kemarau ini ngefeknya ke kebakaran? Abis ini ya Echa breakdown Cella. Tapi kita dengerin dulu, we have so interesting song. We have Sad Face coming from Idiot Rising and Nona.
3: Pro 2 FM,

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Are Surabaya karo Pro 2.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 ngomongin soal kemarau dan itu memicu apa namanya? Memicu kebakaran. Ini memang untuk kemarau tahun ini tuh dari pihak BMKG itu terasa lebih panjang karena dipengaruhi sama fenomena El Nino. Benar. Kondisi ini nyebabin curah hujan menurun dan bikin lingkungan jadi agak lebih kering dan kejadian kebakaran cenderung lebih sering muncul selama musim kemarau kan ya. Karena itu masyarakat diminta untuk ningkatin kewaspadaan dan hindari tindakan yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain resiko kebakaran, BMKG juga ngingetin masyarakat untuk ngejaga kondisi kesehatan selama musim kemarau ya. Kenapa? Karena suhu udara di Indonesia itu bisa mencapai 35 gitu-gitu. Bahkan kalau pas ekstrim ya 37 gitu-gitu. Kalau tadi sih peringatan hari ini sih di Surabaya 32 sih ya. Dan ini puncak musim kemarau diprediksi berlangsung Agustus sampai September. Dan kalau misalnya gak penting-penting banget, ini dikurang-kurangin lah aktivitas luar ruangannya pada saat terik ya. Karena memang ya kalau gak di-manage dengan baik nanti dehidrasi dan lain sebagainya gitu guys. Jadi memang berpengaruh terhadap semua elemen gitu. Jadi hati-hati ya.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Okay, teman Pro 2 kali ini udah menit 55, itu artinya Eca harus signing off the air. Thank you banget buat yang udah apa ya setia barengan sama Eca. Tapi enggak usah khawatir, abis ini bakalan ada lagu-lagu enak. Kamu bisa gabungan untuk nge-rekomen lagu-lagu enaknya hanya di Pro 2 Hitlist. Ya udah, Eca pamit. Have a nice day. Besok ketemu lagi. Bye bye.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan program pelebaran jalan provinsi yang belum memenuhi standar mulai direalisasikan pada 2027. Saat ini sekitar 48% atau sekitar 700 km jaringan jalan provinsi masih memiliki lebar di bawah standar yakni 5 meter. Program ini akan difokuskan pada ruas jalan di kawasan pegunungan dan jalur menuju destinasi wisata dengan prioritas pada lokasi yang secara teknis dapat dilebarkan tanpa pembebasan lahan. Pada tahap awal, Pemprov Jatim menargetkan pelebaran sepanjang 20 km pada tahun 2027 termasuk di ruas Pakis Poncokusumo Pujonngoro Talun Tirtoyudo dan jalur menuju Sendang Biru. Kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar 12 miliar rupiah per kilometer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Medayu Prakirawan BMKG mengatakan Pulau Jawa yang terdiri dari kota Semarang diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan, sedangkan Surabaya berawan. Adapun Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta diprediksi diselimuti awan tebal. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, lagu kolaborasi Shakira dan Burna Boy berjudul Die Die serta Wonderwall karya Oasis naik peringkat pada tangga lagu Global Billboard setelah mendulang popularitas dari demam Piala Dunia FIFA 2026. Lagu Die Die menduduki posisi puncak Billboard Global berkat perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari pekan sebelumnya serta 5.000 penjualan yang turun 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli 2026. Laman Billboard pada hari Senin waktu setempat juga melaporkan Die Die ditetapkan sebagai lagu resmi Piala Dunia dan telah memimpin tangga lagu global di Amerika Serikat. Lagu klasik Oasis dari era 90-an berjudul Wonderwall juga mendulang kenaikan peringkat tajam di tangga lagu global akibat dampak penyelenggaraan turnamen sepak bola yang sama. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: 95,2 Prodi RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Prodi balik lagi ya di Santai Siang kali ini. Dari jam 10 sampai jam 12 bakalan ada Prodi Hit List, bakalan ditemenin sama Vira, teman Prodi, sampai nanti di jam 3 sore. Jadi teman Prodi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.
1: Musik kamu hanya di Prodi Hit List.

Aku harap semua teman Pro 2 bahagia selalu ya, sama kayak lagunya GAC kali ini yang bahagia ya. Oke, kali ini teman Pro 2 mengawali Pro 2 hit list ya. Buat kamu yang masih belum tahu bisa requestnya di mana, requestnya bisa di Instagram teman Pro 2 @produarrsby, WhatsApp juga boleh di 0819080952 atau aplikasi RRI Digital. Dan kita awali dari teman Pro 2 yang udah request lewat WhatsApp nih. Ada Ali Ghazali dari Pasuruan yang pengen dengerin lagunya Coldplay Up and Up. Oke, ditungguin ya. Terus abis itu ada juga dari Zulfikri pengen dengerin lagunya Dul Jailani Usia 25. Carmelita pengen dengerin lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Ada Afif Mukminin dari Sumenep pengen dengerin lagunya Sum by Potential. Oke. Ditungguin ya semuanya teman Pro 2 buat yang udah request-request lagu. Ada lagi ini dari siapa nih? Ada dari dari Kevin. Ini pengen dengerin lagunya Iqbal yang Rindu Sendiri. Oh, ini masih Iqbal ya, namanya bukan Bale ya. Oke deh teman Pro 2, abis ini bakalan aku puterin juga buat kamu semuanya. Dan pastinya buat teman Pro 2 yang udah request, ditungguin aja. Habis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Yang belum request, masih aku tungguin sampai nanti di jam 12. Masih panjang nih waktunya ya. Jadi buruan request di WhatsApp, Instagram, maupun aplikasi RRI Digital.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, aku Bella,
4: aku Valen,
3: kami dari

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke 081 90 8952.
1: Kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Untuk kali ini di Instagram udah banyak nih yang request lagu. Ada dari Farisha, ini pengen dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil. Terus abis itu ada juga dari Kirana, pengen dengerin lagunya Mesahira Kak. Ada It's Me, pagi menjelang siang ya. Request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ada lagi dari lagunya Semesta dari Kendriska. Oke. Salma Salsabil Hasyu. Terus ini masih banyak banget yang request lagunya Mesahira. Ya udah deh, aku mau puterin juga lagu yang kamu pingin dengerin ya. Mesahira yang Di Ujung Minggu. Terus abis itu ada juga yang pengen dengerin lagunya Nabila Takia Cekil. Ditungguin, dan masih banyak lagi lagu-lagu enak lainnya. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kali ini aku mau bacain lagi, ada yang request. Tapi sebelumnya ini juga berkaitan gitu ya sama sama yang baru-baru ini lagi diomongin sama sosial media. Apa tuh? Kali ini ada New Jeans Teman Pro 2 yang merayakan anniversary-nya keempat. Banyak banget yang kangen sama New Jeans ya. Dan kali ini dari media sosialnya New Jeans underscore official itu memberikan isyarat gitu sepertinya ya Teman Pro 2 dengan mengupload foto terbaru mereka. Cuman ini berempat aja. Nah, iya tahu ini anniversary-nya keempat gitu ya. Tapi kenapa orangnya berempat gitu kan? Nah, akhirnya dari netizen nih banyak yang komen gitu ya. Ya, kenapa sih kok berempat? Daniel mana dan lain-lain ya. Kita ya kita ikutan seneng gitu ya teman Pro 2, tapi kadang juga kalau ada yang enggak ada, ada yang enggak ada itu kayak ya ini kenapa nih gitu kan. Tapi memang banyak banget yang bilang katanya Daniel juga sudah tidak bersama atau seperti apa nih, kita masih nungguin juga gitu ya. Bahkan ada dari teman Pro 2 dari netizen gitu ya yang bilang kalau ini tuh kayak makan mie ayam tapi nggak ada ayamnya karena nggak lengkap gitu ya. Ya ya udah deh teman Pro 2, sukses terus deh pokoknya sama New Jeans kali ini. Dan memang dari 1 tahun yang vakum kemarin akhirnya kita dapat nih postingan terbaru gitu ya, foto mereka terbaru itu juga merupakan hal yang kita bikin seneng juga gitu ya. Oke, teman Pro 2, ada yang request lagunya New Jeans dengan High Boy. Ya, abis ini bakalan aku puterin juga spesial buat kamu. Dan masih ada lagu-lagu yang emang belum aku puterin ya. Kayak Selena Grace, abis ini juga udah ada di playlist. Ada Kendrick juga, dan ada yang request lagunya Edison Ray yang Diet Pepsi. Abis ini juga bakalan aku puterin, jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: FM.
1: Kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan kali ini ada yang request lagi di Instagram kita at Pro 2 Rari SBY. Ada Shafira yang pengen dengerin lagunya Zara Larsson, Midnight Sun. Terus ada juga dari Shafi yang pengen dengerin lagunya 80s, Halahala. Siap, abis ini bakalan aku puterin juga spesial. Ada lagi kah? Ini masih cukup waktunya sampai nanti di jam 12 ya. Buat kamu yang belum request lagu favorit kamu, langsung aja deh digercepin di Instagram atau di WhatsApp kita 081-98-1952. Ada juga nih pengen dengerin lagunya Bara Suara yang terbuang dalam waktu ya. Terus masih banyak sih sebenarnya nih teman Pro 2, tapi bakalan aku puterin aja deh. Biar gak kelamaan nunggunya gitu ya. Oke, abis ini bakalan aku puterin lagu-lagu spesial dari kamu. Dan pastinya juga masih aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan udah setengah jalan ya menuju Pro 2 Hitlist yang harus selesai di jam 12. Nah, kali ini ada yang request lagu dari Yofi Widianto yang barengan sama Tiara Andini, Tanpa Cinta. Wah, ini tuh langsung keinget banget sama bintang radio ya kalau dengerin lagu ini, karena dari audisi bintang radio yang waktu tahun lalu nih teman Pro 2, banyak banget yang nyanyiin lagu ini gitu, sampai apal aku kayaknya ya. Oke, habis ini bakalan aku puterin. Terus ada juga yang request lagu dari Ekute, Cerita Kita. Siap, ditungguin ya. Ini ada yang pengen dengerin juga lagu dari Raisa barengan sama Pak D. Ahmad Dhani. Biar Menjadi Kenangan. Yap, abis ini juga bakalan aku puterin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, abis ini bakalan ada Muda Kreatif berjaringan dari Pro 2 RRI Malang ya. Jadi kita bergeser dulu ke RRI Malang. Dan thank you banget yang udah request di Pro 2 Hitlist kali ini. Sorry banget untuk lagu-lagu yang masih belum bisa keputar, nanti deh bakalan aku puterin abis berjaringan ya. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your memory.
0: 00679, making midnight hotline. Put my number in your memory. Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kamu dengerin Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
5: Yes, teman Pro 2, selamat siang. Aduh, ini pas banget jamnya makan siang, teman Pro 2. Irena Tasya hadir kembali untuk menemani kamu semua siang hari ini. Karena di jam-jam kayak gini tuh biasanya kita udah mulai cari-cari rekomendasi kira-kira makan siang yang paling oke apa untuk menemani teman lunch kamu, teman Pro 2. Tapi bukan hanya lunch, ini bukan cuman lunch-lunch yang berat aja. Kita juga ngomongin soal cemal-cemil juga ya, yang pasti siang hari ini. Karena spesial sudah hadir di studio Pro 2 FM RRI Malang. Siang hari ini ada ownernya langsung ya. Kita geret kesini, kita undang langsung. Ada Farah Adila yang merupakan owner dimsumnya Bunda. Hai, selamat siang.
6: Halo Kak.
5: Apa kabar? Ini aku panggilnya kakak aja ya, biar kelihatan muda ya. Biar iya. Kita sebenarnya udah mami-mami ya.
6: Iya, udah anak dua ini gimana nih.
5: Tapi kita panggilnya kak, panggilannya Kak Farah berarti ya.
6: Iya,
5: okay. Kak Farah, Kak Farah kabar baik ya?
6: Alhamdulillah sehat banget hari
5: Alhamdulillah.
6: Ini. Happy loh aku diundang ke sini.
5: Kita juga happy karena dari tadi ya guys, kalau boleh cerita, ini kan kalian nggak bisa mencium aroma studio aku ya. Biasanya kan kalau studio tuh baunya wangi-wangi ya. Ini wanginya wangi-wangi dimsum. Jadi iya. Can you imagine? Ini jamnya lunch guys ya, baunya udah bau dimsum, luar biasa banget. Tapi kita mau nyapa dulu buat semua teman Pro 2, karena hari ini kita tidak cuma disiarkan di RRI Malang aja, kamu juga bisa streaming teman Pro 2 di RRI Digital, dan ini seluruh Indonesia kalau melalui streaming gitu ya. Dan juga ini lagi kita siarkan berjaringan, disiarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumeneb. Hai, selamat siang semua teman Pro 2 di jam makan siang ya. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Farah. Jadi Kak Farah,
6: halo, gimana?
5: Behind the scene nya dari owner dimsumnya Bunda tuh sebenarnya adalah Anda ternyata ya.
6: Iya,
5: luar biasa.
6: Baik.
5: Itu cerita awalnya gimana sih sampai punya bisnis dimsum, dan ternyata bukan cuman not only dimsum aja, ada steak juga.
6: Betul.
5: Wow, boleh cerita enggak sih awalnya itu gimana, Kak?
6: Oke, jadi awal mula berdirinya dimsumnya Bunda itu awalnya dari anakku nih Kak.
5: Okay.
6: Jadi anakku yang kedua itu kebetulan sulit untuk masuk protein yang utuh.
5: Oke, okay,
6: nah,
5: oke.
6: Okay. Jadi aku tuh lama di Jakarta Kak. Baru 3 tahun ini di Malang.
5: Okay.
6: Nah, jadi ketika aku di Malang, aku cobain tuh dimsum yang di sini. Menurutku ya, itu lebih enak daripada yang di Jakarta. Gitu.
5: Lebih enak yang
6: lebih
5: di sini.
6: Enak,
5: ya?
6: Lebih okay. enak. Nah, akhirnya kok enak ya gitu. Akhirnya aku nyoba bikin. Enggak pakai kursus, enggak pakai apa-apa, aku otodidak dari YouTube aja.
5: Iya, oke.
6: Dari situ aku bikin, kemudian kok nemu kulit yang warna-warni. Nah, itu jadi ikonnya dimsumnya Bunda. Enggak sengajanya loh itu. Akhirnya aku coba warna-warni biar anakku tertarik. Nah, udah dari situ akhirnya aku coba, ternyata masuk. Nah, jadi kalau di Jakarta dulu anakku enggak suka. Enggak mau tuh dimsum. Di sini lebih aku bikin yang adonan yang lebih daging ya. Terus kasih kulit yang warna-warni. Wah, ternyata alhamdulillah masuk. Nah, setelah itu aku cobain tuh ke teman-temanku. Cobain dong yang punya pada anak-anak kecil. Ternyata pada suka, Kak.
5: Tapi udah. Menurut aku dimsum ini adalah makanan yang kayaknya semua umat bakal suka ya.
6: Bener. Tapi ya itu harus punya ikon yang berbeda, Kak.
5: Betul. Jadi pengalaman ceritanya dari seorang Farah ini adalah ternyata dari anaknya.
6: Betul.
5: Yang dia coba-coba supaya doyan nih sama dimsum gitu ya. Dan dapat yang memang proteinnya full gitu ya. Betul. Akhirnya bikin sendiri homemade, malah jadi bisnis.
6: Wow. Akhirnya merambat lagi, ada steak, ada dimsum goreng, nah itulah.
5: Karena sekarang memang kalau kita lihat dari varian dimsum yang happening sekarang kan memang ada yang goreng, isinya keju. Betul. Gitu ya. Jadi memang ini luar biasa banget nih teman Pro 2. Nah berarti Kak Farah, kalau ditanya sebenarnya start bisnis ini mulai dari tahun berapa?
6: 2023.
5: Baru banget ya sebenarnya.
6: Baru.
5: Oke, masih ingat enggak modal awal pertama tuh, karena iseng-iseng nih ya.
6: Oke. Okay.
5: Coba-coba pasar dulu lah gitu. Itu berapa
6: ingat
5: sih?
6: Ingat dong. 200.000.
5: Serius.
6: Serius tuh buat coba-coba resep. Aku ingat banget.
5: Oke. Ya. Sekarang udah ada punya berapa karyawan?
6: Untuk dimsum itu aku hitung aja bentar ya Kak. Satu di bagian jaga gerai, kemudian satu di bagian tim yang desain di Instagram, satu tim konten, satu tim produksi.
5: Oke, jadi 4 orang.
6: Betul.
5: Yang kemudian di hire untuk kemudian bisa jadi teamworknya di balik owner dimsumnya Buna ini gitu ya. Karena mungkin sekarang kalau berarti seorang Farah juga sangat memahami hari ini konten tuh juga menjadi faktor penentu juga gitu ya.
6: Betul. Aku kebetulan semua sosial media kita kerahkan gitu
5: kita
6: ya.
5: Kita kerahkan ya.
6: Dari TikTok,
5: semua
6: Instagram,
5: deh pokoknya.
6: Semua Kak.
5: Iya. Karena percuma ya sekarang tuh mau jualannya enak, tapi kalau enggak ke-expose, enggak di-publish, kayaknya orang enggak tahu juga.
6: Betul.
5: Gitu kan.
6: Terus kalau boleh info deh, ini lebih apa ya, ibaratnya lebih strong lagi kalau dibandingin di combine sama personal branding owner.
5: Wow.
6: Gitu. Okay. Jadi si platform Instagram kita misalnya ya, itu dikasih bio-nya itu di link ke ownernya. Jadi ketika orang beli, kemudian dia tahu ownernya, kemudian kita klik di klik nih sama pembeli ownernya, kemudian dia lihat ownernya membangun brandingnya, wah itu dia beli bukan karena enak lagi kan, tapi karena penasaran, karena suka sama ownernya kayak gitu kan.
5: Oke. Jadi memang personal branding owner tuh hari ini juga harus dibangun ya guys. Jangan cuma kamu behind kitchen aja, tapi tidak membangun value kamu sebagai seorang owner ini penting banget. Berarti jadi info bisnis lagi nih ya, buat teman-teman yang muda kreatif berjaringan kali ini kan mungkin lagi dengerin, oh ternyata memang kalau mau jadi owner kuliner tuh kita harus belajar terus, belajar banyak karena sekarang kan kalau kita lihat media sosial ini masif banget gitu ya, dan dengan segala macam pernik-pernik memang kita harus pelajarin gitu. Even dari konten pun kita juga harus belajar bikin, dan kalau nggak bisa hire orang yang memang bisa.
6: Dan
5: gitu.
6: Sebelum hire, kalau awal bisnis kan kita press budget banget ya Kak. Kita harus mau belajar, itu watak owner sih. Aku mau nggak mau, kalau kita mau hemat budget harus belajar CapCut, harus belajar Canva gitu Kak.
5: Iya. Jadi kita nggak boleh gaptek ya, say. Harus dari awal tuh, biasanya kita sendiri nih solo yang kerjain

0: ini ya, kuantitasnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan biasanya sekali produksi itu berapa kilo?
1: 10
0: kilo ya? Itu dalam sehari bisa kerjain selesai?
1: Selesai.
0: Wow ya.
1: Nah itu juga itu juga karena proses juga. Awalnya betul, juga betul. 3 kilo dulu. Karena aku tim produksinya satu kak. Aku benar-benar minimalisir budget ya,
0: iya.
1: Supaya bisa maksimal untuk
0: betul,
1: perkembangan dimsumnya.
0: Bener. Turun jadi, langsung juga ya Kak Farah ya?
1: Kalau untuk pegang produksi udah enggak.
0: Udah enggak.
1: Jadi okay, 100% di handle sama ini. Oh mungkin bumbu kak. Jadi kalau untuk bumbu aku enggak kasih ke karyawan, jadi aku kalau bumbu, jadi mereka kayak teknisnya aja giling, campur, kemudian campur gitu, ngaduk ya, gitu. Tapi kalau untuk campuran bumbu-bumbunya tetap dari aku sampai
0: betul,
1: sekarang.
0: Betul, karena memang tetap harus ada yang terjaga nih ya.
1: Yes,
0: rahasia dapur ya. Jadi kalau misalnya ditanya share resep dong, hey, boleh tapi bayar dulu 5 juta gitu.
1: Benar.
0: Okay. Beli resep ya. Tapi Kak Farah, kalau melihat perkembangan bisnis sekarang kita bicara soal kuliner, memang kan pesaingnya juga banyak. Kemudian juga tipikal dari kalau kita bicara dimsum juga banyak banget orang betul, yang punya usaha dimsum. Karena memang ini kan bisnis yang cukup mudah dilakukan di rumah ya. Homemade
1: betul.
0: Ibu-ibu tuh rata-rata bisa lah bikin kayak buat bekal sekolah dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pembeda dari produknya dimsumnya Bunda?
1: Oke, produk yang tadi aku udah sampaikan, jadi dari segi warna itu kita punya warna-warni nih supaya anak-anak lebih tertarik. Kalau dimsum mentai, kalau dari rasa ya kak, ini menurut resepku aja ini aku buat tidak seenak yang pada umumnya.
0: Oh,
1: jujur aku pun tidak terlalu suka dimsum mentai sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: betul,
1: aku coba, aku paksa buat cobain di luar sana gitu ya. Aku tester. Dari situ aku dapat oke, aku mau bikin resep yang tengah-tengah ibaratnya, enggak terlalu enak tapi juga yang jangan yang terlalu hambar
0: betul,
1: gitu. Itu kalau dari segi rasa. Kemudian kita juga ada stick, itu juga kita otodidak, aku otodidak sendiri. Kemudian kita ada bakmi juga kak, tapi bakminya dia pakai topping chicken grill.
0: Wow, endul ya.
1: Jadi sebenarnya masih berhubungan antara dimsum sama stick ini,
0: satu keluarga
1: ayam. Iya. Cuman kita ya itu kita ada bakminya, topping stick,
0: betul.
1: Ada dimsum mentai yang topping keju, ada dimsum goreng keju kayak gitu.
0: Oke, jadi ini kalau si steak itu tadi lebih ke Western, kemudian dimsumnya lebih ke Chinese food gitu. Tapi masih satu keluarga. Cuma akhirnya ini tipikalnya beda gitu.
1: Benar.
0: Ini menarik banget ya. Kenapa tiba-tiba ada kayak bakmi? Kenapa tiba-tiba ada steak? Jadi memang awalnya dulu kan dimsum.
1: Awalnya kemudian, dimsum doang.
0: Nah,
1: betul.
0: Gimana
1: awalnya,
0: tuh?
1: Nah, itulah owner itu gimana caranya omset kudu jalan, Kak.
0: Setuju,
1: jadi,
0: sepakat.
1: Itu. Jadi aduh, dimsumnya mulai turun, cari lagi apa ya yang satu keluarga tapi yang enggak bikin bosan. Akhirnya aku ke ide, aku lihat temanku pasang stick di story-nya, langsung aku ke ide gitu itu kan, langsung celing gitu.
0: Luar biasa.
1: Langsung aku cari.
0: Iya.
1: Langsung aku cari, udah dapat resepnya. Enak lagi alhamdulillah.
0: Tapi kalau ini beliau ini sudah ini ya, pemikirannya di luar batas ya. Kalau udah pengusaha tuh udah beda. Intinya karena yang
1: enak bukan cuman beli, nyari belinya ya, malah dipikir bikinnya.
0: Biasa banget loh. Tapi pernah gak sih ngitung sampai sekarang nih ya, ini udah kayak berarti kan omset apa segala macam udah mulai dihitung ya?
1: Iya
0: dong, pasti dong ya. Bocorin dikit deh, ini apa? Dengan menjual produk-produk yang luar biasa ini sekarang udah bisa dapat berapa?
1: Ya alhamdulillah 2 digit ya. Aku gak mau bocorin ya.
0: Ini dari homemade bener-bener ya.
1: Homemade.
0: Jadi bikin di rumah, karena produksi juga di rumah kan?
1: Betul.
0: Produksi di rumah pas segala macam.
1: Produksi di rumah.
0: Ya.
1: Kemudian,
0: tepatnya di daerah mana?
1: Di Jalan Danau Singkar 6.
0: Nah ini ya, warga Sawojajar, Malaraya dan sekitarnya, kalian
1: betul,
0: pasti tahu ya. Mungkin kita mau bocorin lagi deket Ayam Lintang lah ya.
1: Iya.
0: Itu paling seberang ya.
1: Seberang, jadi perumahan seberangnya Ayam Lintang itu kan udah ada Singkara dan Belayan, Jalan Belayan.
0: Oke.
1: Kita yang di Singkara, Kak.
0: Oke.
1: Jadi memang sedikit hidden gem ya.
0: Betul.
1: Jadi masuk gitu tempatnya.
0: Yes. Kak Farah, kalau kita lihat Sawojajar ini kan tempatnya orang jual makanan ya.
1: Iya, benar.
0: Dan kayaknya semua tuh ada gitu.
1: Benar.
0: Tantangan yang luar biasa enggak sih?
1: Jangan ditanya. Luar biasa kalau dimsum itu, luar biasa persaingannya. Iya, yaitu tadi ya, aku tadi di awal tadi menjelaskan yang membuat kita kuat itu personal branding dari owner. Udah itu. Jadi ketika kita kuat di sosial media, kemudian dari ownernya enggak cuman posting-posting dagangannya kayak hard selling banget kan Kak,
0: betul, betul.
1: Jadi kita kasih edukasi tentang bisnis, kemudian aku kalau kayak gini-gini nah masuk konten nih.
0: Betul.
1: Otomatis kan mereka mereka jadi ada trustnya.

0: dong nambah. Nah, kayak gitu. Okay.
1: Jadi belajar ini kemudian sampai dengan pemikiran di situ, berarti sebelum punya bisnis belajar juga kayak untuk growth bareng sama teman-teman yang sesama entrepreneur dong.
0: Sebelum masuk ke dimsum ini aku udah sekitar 10 tahun joinan tentang fashion, Kak.
1: Oh, pantas.
0: Oke. Okay. Jadi aku dulu bisnis fashion.
1: Soalnya ngomongnya beda nih sama orang-orang yang biasanya cuma jualan doang gitu ya. Gimana ini? Boleh ceritain enggak?
0: Iya, Kak. Aku background-nya dari anak ilmu komunikasi jurusan marketing.
1: Oh, udah kalau gitu diganti aja hostnya. Terus.
0: Yeah. Background dari marketing ya di situ. Terus kebetulan kok ya suka jualan. Oh, kan lah. Anak marketing belum tentu suka jualan.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Bisa kerjanya di marketing.
1: Betul.
0: Kalau aku kebetulan suka jualan. Terus ya dulu sih diterapkannya waktu kuliah aku jualan jilbab, Kak.
1: Bikin
0: sendiri. Keren kan?
1: Betul,
0: dulu itu.
1: Betul.
0: Terus bikin brand hijab tapi tidak berkembang ya. Yeah. Kodarua. Gak apa-apa, gak masalah, gak ada
1: masalah.
0: Pelajaran.
1: Betul.
0: Nah, ketika di Malang, ya aku melihat peluang di kuliner ini ya, alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
1: Wow, tuh. Jadi memang sebenarnya pertama kalinya bukan dimsum, justru hijab tadi.
0: Iya.
1: Tapi karena melihat kayaknya kurang oke nih, akhirnya langsung banting setir ke kuliner.
0: Iya, tapi ilmunya dapat banget.
1: Oke, okay. Tapi di in this economy ya, banyak orang bilang kayak bisnis kuliner tuh susah gampang, bener gak sih, Kak Farah?
0: Bener dong.
1: Kenapa?
0: Harga bahan. Harga bahan baku lagi naik banget, Kak.
1: Betul.
0: Ya karena something itulah.
1: Iya.
0: Yang itu tuh itu bikin
1: supply and demand gara-gara itu ya.
0: Enggak, itu beneran loh.
1: Jadi emang
0: beneran.
1: Okay.
0: Ketika anak libur sekolah itu turun. Harganya.
1: Masuk
0: ketika
1: lagi
0: sekolah, naik lagi.
1: Berarti bersyukurlah yang kemarin pada beli telur sama ayam pas lagi libur sekolah ya.
0: Katanya gitu sih.
1: Iya,
0: rasanya di ayam dong. Wah, itu kelihatan banget bedanya.
1: Oke. Nah, berarti kan sebenarnya juga ada bagaimana kemudian mensiasati ya. Karena ketika bahan pokok naik, akhirnya tuh kadang-kadang kita sebagai pengusaha, duh gimana nih, apakah ini dinaikin ataukah kita kurang-kurangin dikit nih bahannya. Gimana nih, Kak, untuk tetap menjaga kualitas tadi?
0: Ih, pertanyaannya bagus banget.
1: Thank you.
0: Ini ini kalau di bisnis strateginya di HPP, Kak.
1: Oke.
0: Harga pokok penjualan.
1: Okay.
0: Jadi yang kita masukkan bukan harga yang ketika murah, tapi harga yang atas. Jadi contohnya ya, kalau ayam filet tuh misalnya di harga 35 lagi murah, jangan dimasukin harga 35.
1: Okay.
0: Nah, ketika dia pol naik 50.000 bisa 1 kilo ayam filet, itu yang aku masukin.
1: Okay, berarti harga teratasnya ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika itu harganya turun naik ya, kita
0: aman. Gitu.
1: Wow, tuh ya. Dikasih lagi bocoran sama trik bisnis ownernya langsung nih dari dimsumnya Buna gitu. Buat teman Pro 2 gitu ya. Kita juga mau ngundang buat Pro 2 yang lagi berjaringan juga nih di program Muda Kreatif Berjaringan, mungkin yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep, mau tanya-tanya boleh ya?
0: Iya, boleh.
1: Boleh banget di WhatsApp nih, langsung aja 081-555-600-879 atau bisa langsung aja kalian live chat ya di YouTube RRI Malang Official, nanti kita bacain teman Pro 2. Oke, balik lagi, berarti sekarang kalau ngomongin soal kemudian kayak pernah gak sih ketika harga lagi naik turun atau situasi lagi mungkin pasar lagi gak oke, ada gak temen discuss untuk kemudian gimana nih caranya, atau cuman benar-benar pemikiran dari owner sendiri aja?
0: Oke. Jadi kebetulan
1: timnya gitu.
0: Dimsumnya Buna ini pernah meraih peringkat 4 untuk pendampingan UMKM di Diskopindang Malang.
1: Keren banget.
0: Jadi itu dia kayak difasilitasi oleh pemerintah Malang gitu ya. UMKM se-Malang Raya sekitar 100 orang. Itu kayak pendampingan 1 tahun gitu lah, Kak. Okay. 1 tahun kemudian. Nah, itu proses dimsum awal-awal ya, kebetulan ya di situ.
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Aku banyak dapat ilmu di situ, kemudian sharing dengan mentor-mentor, ya kan dibantuin sama mentor-mentor di sana juga. Dan alhamdulillah di bulan akhir waktu kayak inaugurasi gitu, alhamdulillah peringkat keempat.
1: Wow.
0: Nah, di situ aku enggak cuman dapat insight dari mentor, tapi kita juga dapat teman-teman dong. Nah, itu yang aku sampai sekarang pegang. Jadi teman-teman dari UMKM yang lain kalau ada apa-apa, info apa-apa, kita saling sharing. Alhamdulillahnya di situ.
1: Oke. Jadi ada kayak networking ya, link gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi saling kayak tanya-tanya ini gimana nih gitu ya, brainstormingnya sama teman-teman entrepreneur juga. Seperti itu. Tapi ada gak sih cerita behind story dari perjalanan bisnis seorang Farah? Mungkin namanya orang ya, ketika kita punya bisnis naik sedikit kan ada orang yang kayaknya sebel, apa kayak kurang pas, apa segala macam. Terus kayak kamu harus kayak handle cukup berat nih untuk menghadapi orang-orang yang kayak kadang-kadang suka bikin apa ya, berusaha untuk kayak gak suka orang lagi di atas tuh gimana sih? Pernah gak sih ada cerita kayak gitu?
0: Pernah
1: ya. Karena kan bisnis gak mungkin mulus-mulus
0: iya,
1: aja.
0: Betul.
1: Nah ini kita pengen juga ceritain bagaimana seorang ownernya ini bisa menghadapi ketika ada resiko-resiko okay. yang seperti itu.
0: Ya itu pernah terjadi. Jadi ketika dimsum lagi naik ya, maksudnya lagi penjualan di atas itu kita pernah tiba-tiba anjlok banget kak.
1: Oke. Okay.
0: Nah di situ ya entah dari luar atau apa, pokoknya aku mikirnya oke, berarti lagi turun. Yang aku fokuskan adalah aku kebetulan anaknya ini tipe yang kepo.
1: Okay.
0: Jadi semakin turun semakin aku penasaran.
1: Baik, bagus, bagus. Ya,
0: semakin aku penasaran ini kenapa gitu. Yeah. Entah aku ikut kelas kak. Jadi aku ikut kelas-kelas usaha gitu ya. Yeah. Kemudian benerin lagi HPP, mungkin atau aku kemahalan, nah lihat cek-cek pasar, harga-harganya, terima benerin sosial media sih paling, aku lihat-lihat apa brand-brand dimsum yang serupa, itu yang mereka kena kok bisa ya, nah itu kita belajarnya dari situ.
1: Jadi akhirnya juga nggak cuma mutusin sendiri, tapi ada kelas-kelas juga ya.
0: Aku ikut kelas dari luar
1: gitu
0: tuh.
1: Ya. Kelas dari luar juga kayak gitu. Tapi kalau dari internal sendiri nih, Kak Farah, untuk kemudian membangun network yang istilahnya teamwork yang solid gitu ya. Karena kan aku yakin mau itu di bagian dapur, mau bagian media sosial, mereka harus punya satu ideologi yang sama nih. Ini bisnis mau dibawa kemana? Itu gimana cara memperkuat engage di antara teamworknya?
0: Gini ya, mungkin dari awal itu bisa kita komunikasikan kak. Jadi bisa dikomunikasikan gini. Aku tipe owner yang seperti apa? Nah itu bisa. Tapi aku untuk ngomong sedetail itu aku belum pernah kebetulan. Tapi seiring berjalannya waktu, timku kebetulan udah tahu waktaku. Jadi kakak juga kayaknya beberapa menit juga ngerti kan waktu.
1: I know.
0: Aku modelnya kayak ya kita mau target ini ya, kejar bareng gitu. Jadi meskipun kadang lagi anak-anak lagi sibuk, tapi aku tanyain ya, aku telepon, mohon maaf, gitu. Terus produksi misalnya, timku tuh kebetulan pernah, aku tuh kan dulu cuman 3 kilo, 5 kilo gitu ya kayak. Tapi ketika ada tawaran besar kayak misalnya basar dalam waktu dekat, atau wedding dalam waktu dekat, itu kan butuhnya 1000. Aku pernah kak, 1000. Wah itu peace, mepet gitu ya. Ayo
1: gas aja gitu ya, gas aja ya.
0: Gitu. Jadi, tapi kita jangan nge-push doang ya, tapi kita harus ngasih solusi. Jadi misalnya aku kasih manajemen, Bude yang produksi, aku biasa panggil Bude. Bude berarti sehari nanti produksinya berapa-berapa. Nah itu aku hitungin. Jadi kita bantu solusinya, tapi jangan cuma nge-push aja.
1: Wow, luar biasa. Berarti juga si dimsumnya Buna ini bisa juga kalau misalnya ada yang punya wedding, punya acara-acara kayak ulang tahun, birthday party, bisa banget.
0: Ada tuh di Instagram kita yang paling atas tuh weddingnya tuh.
1: Jadi boleh gak sih dikasih kontak personnya dulu? Kalau misalnya mereka-mereka yang mau itu harus pesennya di minimal berapa?
0: Minimal 100 pack kak.
1: Oh iya?
0: Udah dapat
1: 100 pack sudah bisa 100 ya?
0: 100 pack itu yang kita udah pernah itu ya kan dimsum mentai. Jadi bisa isi 3 atau isi 2.
1: Iya.
0: Kita nanti ada paketan-paketannya deh pokoknya.
1: Khusus ya. Spesial buat teman Pro 2 yang mau punya acara dan pengen menghadirkan dimsumnya Buna. Boleh banget. Nanti langsung aja kalian boleh DM ya. Karena di Instagramnya di dimsumnya Buna gak pakai spasi, kecil semua.
0: Iya betul.
1: Itu kamu langsung bisa ada di bio ya. Langsung aja linknya langsung diklik gitu. Nanti bisa langsung WhatsApp dan tanya-tanya sama Mimin gitu ya. Luar biasa banget. Kalau gitu kita break dulu sejenak, karena aku yakin teman-teman Pro 2 lagi pada kepo nih Instagramnya Buna gitu ya. Dimsumnya Buna. Dan nanti kita juga masih akan ngobrolin soal ya, karena spesial di Muda Kreatif Berjaringan, aku yakin banyak juga teman-teman muda yang lagi start bisnis. Mungkin kalian ngerasa kayaknya punya sesuatu yang perlu diobrolin, perlu tips. Nanti langsung tanya ini sama ownernya. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana.

0: Kita balik lagi teman Pro 2 spesial di program Muda Kreatif Berjaringan, masih barengan sama Pro 2 FM RRI Malang, dan ini juga disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya sekali lagi boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081-555-600-879 atau bisa langsung di live chat YouTube channel kita di RRI Malang Official. Nah ini kan sekarang kalau kita ngomongin bisnis ya, Kak Farah ya, ini kan lagi rame juga bisnis yang di era digital ini tuh orang viral di TikTok lah, apa segala macam bikin konten gitu ya. Dan apakah dari dimsumnya Buna ini juga memanfaatkan media sosial sebagai strategi nih untuk kemudian bikin rame lah, bikin
1: Itu power utama.
0: Gimana nih?
1: Power utama. Jadi kalau untuk bisnis kuliner itu kita bisa memanfaatkan semua sosial media ya, dari mulai Instagram, pakai Tweet juga, pakai TikTok, dan jangan lupa pakai Google Maps. Itu harus main tuh. Jadi rating tuh Kak, orang lihat review kayaknya yang paling akurat itu sekarang lihatnya jadi Google Maps. Gitu. Jadi kalau kayak Shopee, GoFood kan enggak semua orang install Shopee dan GoFood gitu loh. Jadi kalau Google itu kan bisa lihat langsung. Di situ dia lebih simpel jatuhnya.
0: Dan ini lebih satu akurat. Ini lagi ya, satu daging lagi gitu ya. Berarti pakai Google Maps ya.
1: Iya dong, harus. Terus, kemudian dari itu usahakan itu minimal 4,9. Ya, rating kita alhamdulillah di 5, Kak. Alhamdulillah. Jadi minimal 4,9. Itu dari mentor aku tuh ilmunya 4,9. Kemudian dari situ, karena kalau kenapa Google Maps, ketika kita lihat rating kita langsung bisa direction kan, mapsnya enak. Nah itu jadi simple banget tuh Google Maps kalau untuk kuliner. Kemudian apa nih Kak, Instagram. Kalau Instagram mungkin bisa diselang-seling antara feed dan juga reels. Jadi kalau reels itu bisa keseharian, misalnya lagi produksi atau lagi penjualan di booth-nya atau di gerainya, itu didokumentasikan. Sesimpel misalnya cuman produksi lagi ngaduk aja, cuman ngaduk doang Kak, satu video itu tinggal dikasih kata-kata misalnya usaha itu tidak apa, misalnya kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, udah gitu doang.
0: Terus
1: itu
0: pakai lagu-lagu yang capek
1: ya, gitu kan. Sesimpel itu, kalau misalnya lagi buntu udah kayak gitu aja. Jadi nggak harus yang diedit yang gimana-gimana.
0: Paham.
1: Cuman saran aku adalah ketika kita punya event yang wow, misalnya wedding, entah kita dapat kesempatan diundang kayak aku seperti ini misalnya, nah itu harus dibikin yang sebagus mungkin. Jangan yang cuman satu ini, jangan satu video aja.
0: Jadi gitu, sebenarnya meningkatkan public trust dari itu tadi ya. Sering bikin konten, rajin bikin konten, maka rajin-rajinlah kamu menuai hasil dari produkmu makin dikenal orang.
1: Kalau ownernya nggak sempet gimana ya? Berarti harus punya tim. Aku pun udah nggak sempet dong kalau bikin konten yang seperti itu.
0: Benar.
1: Jadi kita ada istilah kayak nabung konten Kak. Jadi nggak harus tiap hari langsung bikin konten berapa gitu, enggak. Jadi maksudku nggak harus tiap hari langsung posting sekian gitu, enggak. Jadi kita kalau misalnya nih kita lagi senggang nih, kita bisa take beberapa kali gitu. Itu kita tabung untuk satu hari sekali diposting, terus lusa ditabung lagi sekali. Jadi sebenarnya nggak harus tiap hari take konten. Nah itu tadi kita punya apa, kita punya stok konten bisa untuk beberapa hari ke depan.
0: Tapi berarti mempelajari juga ya konten-konten yang lebih menarik untuk viewers dan pelanggan tuh seperti apa.
1: Nah itu dia, itu yang harus dipelajari memang. Kita dari sisi tim konten dan owner itu harus sama-sama peka Kak. Jadi dari tim konten juga aku harus, aku selalu bilang kok ini misalnya editannya kurang, aku bilang kalau misalnya kurang relate. Nah itu kan juga ngaruh kayak FYP juga Kak. Kemudian kalau misalnya ada lagi konten bagus gitu tuh aku share ke tim.
0: Coba deh gitu ya.
1: Emang harus bareng-bareng, gak bisa kalau misalnya kita serahin full itu takutnya kayak brandingnya itu nanti jadi berubah.
0: Wow ya, menarik ya. Jadi memang terus belajar intinya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang bagus, kita amati, tiru ATM. Luar biasa
1: amati,
0: banget.
1: Amati, tiru, modifikasi.
0: Betul. Tapi kan kalau di ngobrol ternyata Kavara ini memang adalah generasi milenial ya. Bagaimana kemudian dengan teman-teman Gen Z ini yang mungkin lagi pada dengerin siang hari ini, mereka lagi mau startup usaha, bisnis, tapi selalu kayak anxiety duluan gara-gara pesaingnya udah banyak. kulinernya juga banyak. Aduh takut banget kalau nggak laku pas segala macam. Gimana nih? Okay. Ini kalau sudah ada ini ya kecemasan-kecemasan seperti itu belum melangkah udah takut
1: iya,
0: nih.
1: Iya betul. Overthinking ya pasti lebih tempatnya. Ya. Iya OVT. Jadi itu adalah hal yang belum terjadi tapi betul. Kita udah over sekali mikirnya.
0: Yes, yes.
1: Jangan sampai memang kalau misalnya berniat untuk buka usaha itu adalah hal yang harus disingkirkan kak. Karena yang terjadi nanti itu bisa jadi lebih heboh betul, dari OVT kita betul. Atau bahkan ternyata gak separah itu
0: betul.
1: Nah yang harus kita lakukan adalah yang pertama apapun kegiatan kalian para Gen Z sekarang itu dibikin aja konten. Kalau memang mau bisnis kuliner yang kalau Gen Z kayaknya lewat konten lah ya kak
0: betul.
1: Ya. Nah berarti yang bisa dilakukan adalah kalian bangun personal branding kalian sendiri aja dulu. Apapun itu, entah kalian suka make up, entah kalian suka fashion, sesuai branding kalian masing-masing.
0: Yes.
1: Nanti kalau udah followersnya sudah mulai oke nih, udah mulai relate sama si owner, sama si pemilik akun maksudnya, ketika kalian buka apapun, gak cuman kuliner, entah itu bisnis kuliner, bisnis jasa, itu mereka beli, mereka mau produk itu bukan karena produknya lagi, tapi karena mereka suka sama ownernya.
0: Cakep
1: gitu.
0: Ya. Tapi berarti kan PR-nya adalah personal brandingnya owner juga harus bagus nih, gitu ya.
1: Ya caranya gimana bagus? Gak ada caranya. Kalian bikin aja, bikin aja senatural mungkin.
0: Betul, gak usah adanya kamu gitu.
1: Kunci dari personal branding adalah kita bukan pencitraan yang bingin di sewow-wow mungkin. Gak pingin yang kayak dunia nyata. Enggak, justru yang apa adanya aja kak.
0: Betul, betul.
1: Banyak loh konten-konten ibu rumah tangga yang pakai duster itu malah viral.
0: Betul
1: karena
0: sekali.
1: Itu justru relate sama emak-emak ini.
0: Kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang kita juga berarti ketika kita punya bisnis pun jangan lupa kita tahu pasarnya siapa gitu ya. Targetnya siapa. Kemudian juga kita benar-benar harus punya packaging yang bisa menarik mereka. Yang bikin orang interesting sama produk kita. Tapi kalau dari Farah sendiri sebagai seorang owner dari usaha di Sam steak tadi ya, bakmi ini kulinernya luar biasa nih tahun 2002. Pernah nggak ngalamin komentar yang kayak ada nih orang yang kayaknya komentarnya jelek banget akhirnya jatuhin rating?
1: Oh, kalau sampai jatuhin rating belum, tapi sempet ke mentalku sendiri kak. Jadi kayak aku tuh dulu sempet bekerja sama dengan Playground kan kita juga supply Playground. Jadi
0: di Malang ya,
1: Di Malang. Jadi buat jadi Playground-nya nggak bikin makanan sendiri nih untuk dimsumnya. Jadi
0: oh, di ini aku tahu deh kayaknya.
1: Iya itu ya.
0: Rahasia ya.
1: Oke. Aku nggak boleh spill soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Ya, jadi ketika kita bekerja sama dengan si Playground ini, ada dong yang bilang ini kayaknya kurang deh gitu. Padahal dari sisi Playground-nya oke-oke aja suka gitu. Nah, ya intinya kalau hal-hal seperti itu ya udahlah cukup tahu tapi kita tetap maksimalin aja di bisnis kita.
0: Jadi jangan langsung
1: ke depan lah.
0: Yes, jangan langsung down gitu ya. Karena kebanyakan nah berarti sebenarnya ketika mau bisnis tuh mentalnya harus kuat dulu ya.
1: Luar biasa, Kak. Karena capek banget, Kak.
0: Bener ya. Mentalnya harus dar-dar-dor gitu. Karena silakan dari dalam, luar, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Luar biasa.
1: Ya, aku ngakak di sini.
0: Tapi berarti dari seorang Farah juga belajar untuk handling emosi juga ya. Karena kan kadang kita gampang kebawa gak sih?
1: Wah,
0: kayak mana nih yang ngomong gak enak gitu.
1: Wah, ditipu juga luar biasa, Kak. Menangis itu pernah dong.
0: Itu kenapa ditipu? Kenapa bisa sampai ditipu?
1: Jadi gini, ini juga hati-hati ya, mungkin ilmu ya buat teman-teman UMKM juga.
0: Yang jualan.
1: Jadi aku waktu itu pernah kebetulan lagi nyalon kak, mohon maaf ya. Jadi kayak lagi nyantai gitu ya. Jadi kayak kurang konsen. Kebetulan dia order 10 box dimsum. Jadi otomatis 10 gitu. Tapi mintanya buru-buru nih. Nah jadi gayanya tuh kayak buru-buru gitu kak. Nah dari situ dia minta curious. Tapi ininya kayak screenshotnya. Aku kasih Chris yang biasanya kok katanya ini gak bisa. Ternyata dia mintanya Chris bayar dong. Chris bayar yang biasa kita ke Indomaret. Tapi aku ngeh itu kalau itu biasanya buat Indomaret gak tahu kenapa. Aku kasih. Jadinya ya udah kesedot lah tuh sekian juta.
0: Ampun.
1: Langsung lemes
0: ya.
1: Salah sambil
0: Tapi itu pengalaman yang jadi guru juga ya. Jadi gak akan terulang lagi. Dan tidak melayani orang yang belinya buru-buru ya.
1: Jadi semakin buru-buru semakin mencurigakan.
0: Betul. Jadi slow aja kalau aja bro gitu ya. Tapi kalau soal AI ini lagi ramai juga nih Kak Farah gitu ya. Nah, apakah kemudian teknologi AI ini sudah bisa ngebantu untuk Kak Farah dan teman-teman bisa apa ya, membantu operasionalnya dari bisnis ini sendiri?
1: Kalau operasional mungkin dari ini Kak, dari keuangan biasanya kayak item-itemnya apa aja kan.
0: Oh, iya.
1: Aku bukan basic anak keuangan.
0: Betul, nah, betul.
1: Jadi item-itemnya apa aja itu biasanya aku cari itu di AI. Dan juga caption dong pasti.
0: Betul.
1: Caption biar cepat.
0: Biar cepat.
1: Itu kita dari AI
0: dan
1: juga.
0: Dan juga viral gitu ya langsung ya.
1: Boleh.
0: Gitu ya.
1: Ide konten.
0: Nah, betul.
1: Boleh tuh dari AI.
0: Iya dong. Betul sekali ya. Jadi memang sekarang tuh tergantung prompter kita apa gitu ya. Nanti
1: jadi
0: bisa keluar gitu.
1: Pak, lebih bagus memang. Yeah. Jadi yang wow itu sebenarnya bukan karyawan yang semakin banyak, tapi
0: betul,
1: gimana caranya karyawan yang ada itu bisa maksimal dan
0: betul
1: menghasilkan omset yang maksimal.
0: Karena sekarang kan orang pun kerja tuh juga money oriented ya. Kadang ya, mungkin di tempat lain. Kalau di Kak Farah aman lah ya. Ini dalam arti kadang melembur dikit, kalau nggak ada tambahannya nggak mau gitu.
1: Okay.
0: Jadi intinya sebagai seorang owner pun juga harus bijak ya.
1: Iya.
0: Karena kan di situ ada orang-orang yang perlu kita jaga juga gitu ya.
1: Tapi untuk kalau menurut aku ya tergantung bisnisnya juga sih. Kalau kuliner, kalau semacam yang kayak pabrik,
0: betul,
1: ya kayak produksi mie lah, itu kalau itu orangnya memang harus banyak.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita kayak Buna nih kan, dimsumnya juga kulitnya bukan bikin sendiri.
0: Betul.
1: Jadi ya bikin apa dengan tenaga yang ada itu masih oke. Okay.
0: Masih sangat oke gitu ya.
1: Enggak, maksud aku pokoknya gini, jangan kita over kayak pengen nambah orang.
0: Oh iya, betul.
1: Takutnya.
0: Betul.
1: Omset yang masuk itu
0: betul
1: ngepres budget banget Kak, kita yang gak digaji nanti. Gitu.
0: Betul. Tapi dari seorang sudut pandang seorang Farah sebagai seorang bisnis ya, pebisnis lah kita bilang, dari UMKM ini, melihat dimsum ini kedepannya masih oke ya untuk bisnis kuliner ya?
1: Oke sih Kak.
0: Atau lagi belajar untuk mengembangkan sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang lagi dijalanin?
1: Kalau untuk dimsum sih masih oke sebenarnya. Dan sebenarnya peluangnya tuh banyak, kayak misalnya dimsum bolok, nice. Nah,
0: betul.
1: Seperti itu tuh aku gak ada Kak. Jadi untuk menambah varian baru itu tetap disesuaikan dengan selera aku kebetulan di sini.
0: Betul. Jadi nggak mau ngikutin pasar ya?
1: Nah itu dia, kalau ngikutin pasar, kalau bisa jangan yang diikutin semuanya.
0: Betul.
1: Tetap sesuai dengan branding ownernya.
0: Oke. Ini nggak cuma ikut viral-viral doang ya aja.
1: Betul. Iya. Okay. Jangan sampai branding kita jadinya kemana-mana gitu.
0: Iya, nggak jelas.
1: Lihat, iya betul. Kayak gitu.
0: Berarti kalau ditanya dimsumnya lebih ke branding yang seperti apa nih untuk dimsumnya?
1: Aku tuh lebih dimsum ke yang lucu kali ya.
0: Lucu ya,
1: karena dia warna-warni,
0: daging gitu ya.
1: Warna-warni, kemudian kayak bukan yang terlalu apa sih kalau bahasa Jawanya itu kayak kimplek-kimplek tuh.
0: Iya.
1: Ya itu tadi kayak bolok nice itu kan seperti itu. Nah,
0: betul.
1: Kebetulan aku enggak terlalu suka itu.
0: Yes,
1: jadi aku enggak deh. Kita bikin yang dimsum yang bentuknya rapih gitu.
0: Rapih ya.
1: Iya.
0: Mungkin boleh di ini enggak sih, boleh dikasih tahu. Berarti dalam satu kan tadi ada yang frozen nih. Yang frozen tuh berapa biji isinya?
1: Oke. Kita punya varian frozen tuh yang isi 15. Oh, dari 10 ada, Kak.
0: Dari
1: isi 10, 15 dan 18.
0: Oke.
1: Nah, jadi ini beberapa kali kita kalau dapat orderan itu, kalau untuk frozen biasanya buat bekal anak sekolah.
0: Betul.
1: Itu
0: nanti saya pesen tuh ya.
1: Terus untuk bekal anak sekolah. Kemudian kalau reseller juga bentuknya frozen
0: juga ya. Jadi mereka kayak kukus sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus kalau dari varian dimsum yang bisa langsung dimakan tuh apa aja berarti?
1: Oke. Kita ada varian dimsum original. Jadi yang benar-benar yang kulit warna-warninya masih kelihatan.
0: Betul.
1: Dan ada toppingnya itu udah topping keju, ada topping beef, ada topping wortel. Itu yang original Kak.
0: Okay.
1: Kemudian ada dimsum mentai. Nah, kalau biasanya dimsum mentai itu kan polos nih Kak, atau dikasih kayak nori. Kalau kita sudah include dengan topping keju. Ada dimsum mentai isi 6 dan 8. Bisa pedes dan gak pedes juga Kak. Jadi buat anak-anak, buat balita, karena segmen kita yaitu tadi warna-warni.
0: Benar.
1: Nah, tadi aku bilang
0: benar.
1: Makanya aku ada dimsum mentai yang tidak pedas juga.
0: Oke. Wow, luar biasa banget.
1: Kalau mau pedas juga ada chili oilnya. Jadi kita buat terpisah
0: dengan
1: chili oilnya. Kemudian dari dimsum juga kita ada dimsum goreng keju. Yaitu kalau itu seperti pada umumnya sih, dimsumnya adonannya sama, cuma kita kasih dalamnya itu kita kasih keju yang meleleh gitu ya, kayak ketika dimakan wah langsung bayangin ini
0: udah langsung pikiran aku langsung ada di dimsum itu tadi guys.
1: Terus digoreng deh kalau
0: digoreng ya. Oke, luar biasa banget. Berarti memang kalau ditanya sekarang prospeknya ke depan adalah sedang memperkuat ini ya, terus memperkuat produk-produk yang ada di dimsumnya Buna ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus belajar nggak sih soal resep gitu, ada nggak biasanya yang kayak, oh ini mau aku tambahin lebih baik atau apa segala macam, atau tetap baku?
1: Kalau untuk menambah, jadi sebenarnya bisnis yang bagus untuk kuliner ya kak ya, itu tidak terlalu banyak menu, jadi nggak yang banyak banget gitu loh kak. Kalaupun banyak itu kalau bisa yang tetap senada, kayak misalnya nih dimsum sama steak kan tuh masih satu keluarga ya, ayam gitu. Kalau misalnya Bu Yun apa Buna jual dimsum mentai sama Padang, nah itu kan beda jalur ya kak ya. Nah nanti efeknya adalah ketika orang dengar dimsumnya Buna bingung.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau
0: dimsum ada nasi Padang, kok nasi Padang juga nanti ada yang lain gitu ya.
1: Itu juga ilmu dari mentor aku dulu kak. Jadi kalau misalnya kita punya produk, jangan yang terlalu campur-campur. Harus yang satu jalur gitu.
0: Betul.
1: Biar brandingnya itu kena ke benak orang-orang
0: dan konsisten ya. Biasanya kan mungkin di tahun-tahun pertama kita memulai bisnis tuh kita gak bisa langsung lihat kenaikan trafficnya gitu
1: benar-benar
0: kayak harus konsis gitu ya.
1: Sampai
0: nemuin waktu yang
1: jadi,
0: pas.
1: Jadi makanya itu ketika mau bikin bisnis harus dimatengin dulu. Jangan cuma karena viral. Kalau bisa memang kita suka.
0: Setuju sih
1: karena kita suka. Kemudian lihat orang kok kayak gini rame sih padahal kan lebih baskin. Nah itu bisa tuh buat keunikan kita. Terus kak, jadi banyak banget kak kalau mau bikin bisnis tuh apa perintilan yang harusnya kayak riset, kayak riset pasar, dimsum yang bagus berarti harus yang seperti apa gitu. Jadi nggak asal bikin sih memang harusnya.
0: Wow, dari perjalanan panjang yang tadi diceritain sama ownernya ini ya, Kak Farah Adila ini, kita jadi belajar banyak bahwa ternyata tidak senengnya tok tapi juga ya suka ya duka gitu ya. Tapi kalau misalnya aku balikin lagi, kalau bisa flashback ke hari pertama seorang Farah Adila ini buka usaha ini, pengen bilang apa sih sama diri sendiri?
1: Mau bilang apa sama diri sendiri? Sabar. Di depan tuh udah cerah kok. Di depan tuh udah cerah kok. Ntar pelangganmu udah ada reseller, udah ada playground-playground yang menanti gitu.
0: Kalau
1: dulu kan gak ngerti ya.
0: Benar. Tapi berarti setelah sepanjang jalan ini ada kesalahan berharga yang jadi guru terbesar yang akhirnya ini jadi pelajaran untuk aku gak bisa ngulangin lagi nih, benar-benar harus hati-hati.
1: Oh ya, tertipu tadi dong.
0: Tertipu tadi ya.
1: Aku jadinya sekarang ketika ada orang membeli, oh ada juga kalau misalnya beli kemudian karena aku gak kenal dan terlalu excited kalau ada orderan,
0: jadi
1: aku kirim kak, padahal belum bayar kak, padahal gak kenal, nah itu kesalahan. Nah, sekarang gini, kalau kita lihat dari orang, maksudnya bukan penjual ya, ya iyalah harus bayar, tapi kalau kita lagi ngalamin kok kayak lagi excited banget, kita iniin kak, percaya aja
0: pesan, ya. 10 bucks gitu langsung deh gitu ya.
1: Kalau itu iya, kalau itu beneran deh. Jadi pembelajarannya adalah aku tidak mengirim barang sebelum orangnya transfer apa khususnya orang yang tidak dikenal ya.
0: Baik, oke.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi, hati-hati dengan Chris yang bayar, bukan Chris yang untuk toko. Hati-hati ya pendengar Pro 2, hati-hati.
0: Jadi pokoknya memang kalau bisnis ini memang harus hati-hati ya. Ojo kesusu gitu ya, ibaratnya semuanya harus hati-hati.
1: Karena
0: seperti
1: kalau kondisi normal kita kayaknya ya iyalah hati-hati itu. Ya, tapi kalau lagi ngalamin kayak ngeblank gitu loh kak. Tiba-tiba ya itu tadi lah.
0: Wow, luar biasa banget. Terus buat teman-teman yang mungkin punya, udah sekarang udah mulai punya modal nih, tapi modalnya baru di 500 sampai 1 juta. Kira-kira bisnis yang paling realistis yang bisa dijalankan sekarang apa?
1: 500 sampai 1 juta, wah itu mah gede.
0: Gede ya?
1: Gede dong.
0: Oh, termasuk gede. Kira-kira apa nih?
1: Kalau untuk makanan, apa-apa nih? Makanan ya?
0: Terserah, pokoknya kuliner.
1: Wah, ada lagi yang bisnis 0 rupiah sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Kalau bukan kuliner bisa.
0: Bisa ya. Nanti ya. Apa nih kira-kira?
1: Kalau yang 500 sampai 100 ribu tuh banyak banget.
0: Banyak
1: Kak, sebenarnya di enggak sampai segitu pun kita udah bisa jualan. Jadi kita bikinnya pakai sistem pre-order. Jadi kita bikin sampelnya mungkin ya nanti dimakan aja sama anak-anak gitu ya. Kita bikin terus kita foto, apalagi bisa sama AI sekarang.
0: Betul.
1: Kemudian udah diposting. Nah, terus testimoninya dari mana biar orang-orang percaya? Dari anak-anak sendiri aja. Bisa risol, dimsum. Apapun itu. Jadi bisa pakai sistem PO. Kalau misalnya gak mau keluar sama sekali. Nah kalau mau keluar itu bisa kita pakai sistem bagiin tester.
0: Betul.
1: Nanti otomatis kita dapat testimoni lebih banyak.
0: Udah selesai. Jadi intinya dapat testimoni dulu biar orang trust sama usaha kamu.
1: Iya dong.
0: Gitu
1: kalo
0: ya.
1: Kalau dari foto doang yang bagus banyak.
0: Banyak ya.
1: Kalau testimoni kuat.
0: Oke. Ini kalau ngomongin soal definisi sukses, seorang Farah Adilah sekarang merasa sudah ada di tingkat kesuksesannya atau belum?
1: Waduh, belum.
0: Belum, ya?
1: Belum dong.
0: Menuju belum sukses kakak, terus ya,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, masih diusahakan.
0: Masih diusahakan ya. Berarti kalau untuk anak muda, kira-kira untuk mereka yang mau sukses tuh ada harga yang harus dibayar dong?
1: Ada. Waktu.
0: Waktu ya.
1: Waktu, tenaga itu.
0: Banget ya.
1: Apalagi kalau misalnya ya, belum menikah, wah itu waktunya lebih banyak. Dan betul, aku bersyukur kak, dulu waktu sebelum menikah aku alhamdulillah memaksimalkan itu.
0: Okay.
1: Aku sudah bergelut di dunia usaha. Okay. Jadi okay, ibaratnya kayak babak belurnya itu sudah gitu ya. Okay. Yang capek okay banget itu udah waktu okay, kebetulan bisnis fashion ya dulu. Nah ketika punya anak udah mulai bisa lah, maksudnya ketika anak lagi butuh perhatian,
0: yes,
1: ya udah berarti nanti aku ngapain, nah itu okay, udah kebayang kak okay, kalau sekarang okay. Okay, gitu.
0: Berarti kalau disuruh pilih bisnisnya fashion atau kuliner, lebih pilih mana?
1: Wah kuliner dong.
0: Kuliner ya.
1: Iya.
0: Kuliner ya. Ini orang komunikasi tapi dia demen kuliner guys.
1: Kak tapi aku nggak bisa masak ya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tapi dong. Tapi memang ini dimsumnya kan bikin sendiri kan.
1: Iya iya iya. Tapi iya, ya udah sekedar gitu, sekedar jangan suruh bikin
0: ya
1: masak
0: yang lain
1: apa
0: ya,
1: gitu
0: ya
1: dong. Jangan dong.
0: Selain dimsum ternyata nanti kita kasih bocoran juga ada kelas public speaking juga katanya.
1: Iya.
0: Wah,
1: iya.
0: Nanti akan ngebahas lagi di Pro 2 RRI Malang juga ya.
1: Iya.
0: Next
1: iya
0: episode
1: next,
0: ya.
1: Betul.
0: Betul sekali. Berarti memang ketika aku tanya nih, ada apa hal yang pengen banget disampaikan buat teman-teman muda, teman-teman Pro 2 yang sekarang sedang mau memulai bisnis, mau memulai usaha, melawan ketakutan itu seperti apa sih?
1: Melawan untuk memulai ketakutan. Oke. Okay. Jadi kuncinya ya pokoknya kalau kita mau berbisnis itu mental, sudah itu mental harus kuat karena yang terjadi itu kadang di luar planning.
0: Betul.
1: Itu sering banget kak terjadi.
0: Tuh,
1: nah, jadi kalau misalnya kita, aku misalnya nih udah dapet tempat yang oke okay nih, tapi aku nggak perlu yang udah karena udah terbiasa berkali-kali seperti yeah itu, jadi nggak yeah usah yang wah dapet yang no, jangan dulu okay gitu, karena okay nanti pasti akan ada sesuatu dan ternyata betul.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Aku pun pernah terusir kak, jadi oh udah dapet tempat, udah oke, okay, ternyata tiba-tiba dibatalin gitu aja,
0: okay,
1: kayak
0: okay
1: gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi mental itu harus oke. Okay.
0: Yes,
1: kemudian
0: yes
1: kalau mau bangun bisnis jangan cuma ikut-ikutan. Benar-benar di planning. Di planningnya apa aja? Bisa dari 4P kak. Kalau di marketing apa itu? Ada price, harganya. Harganya tahu dari mana? Jangan cuma ngarang.
0: Okay.
1: Dari riset.
0: Okay.
1: Jadi riset kompetitor. Cari aja di Instagram produk yang serupa dengan planning bisnis kita.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kemudian ditiru aja cara ininya, cara dia ngonten okay, gitu.
0: Okay.
1: Kalau di marketing tuh ada namanya ATM,
0: okay,
1: amati, tiru, modifikasi.
0: Yes,
1: jadi
0: betul,
1: diamati, ditiru, tapi jangan plek tiplek,
0: nah,
1: harus dimodifikasi.
0: Tuh, ya.
1: Itu dari price-nya, kemudian produknya. Nah, itu harus jelas produknya mau yang rasa yang seperti apa. Nah, itu kan taunya juga dari riset juga balik
0: betul,
1: lagi.
0: Betul.
1: Kemudian ada place, nanti jualnya mau di Pujasera atau nanti di booth. Nah, itu harus ya jelas. Jangan cuman ada modal segini, ya udahlah booth lah, tahu-tahu ternyata gak balik modalnya.
0: Betul.
1: Karena ternyata di situ sepi misalnya. Nah itu
0: gak kadang bayar sewa-sewa aja gitu,
1: kayak
0: ya
1: gitu. Okay. Kemudian yang terakhir ada promotion kak. Kalau promotion itu kita mau nanti buy online atau nanti full offline juga gak masalah. Karena
0: okay
1: banyak loh sekarang UMKM yang full offline juga kenceng.
0: Gak masalah ya tapi tetap kenceng gitu
1: iya,
0: ya. Luar biasa gitu banget. Berarti 5 tahun ke depan akan membawa usaha owner dimsumnya Bunda ini kemana kira-kira targetnya?
1: 5 tahun ke depan?
0: Yes. Ayo.
1: Aku agak spill sedikit sama yang Speak Lab ya.
0: Boleh.
1: Karena kebetulan
0: boleh
1: ini kan kebetulan sekarang masih di rumah nih kak.
0: Yes.
1: Di garasi. Tapi yeah untuk ke depan kita mau gabungin.
0: Okay.
1: Jadi ketika si mamah-mamahnya ini nungguin anaknya les.
0: Betul.
1: Itu sambil ngemil-ngemil dimsum kak.
0: Wow seru banget.
1: Gitu.
0: Eh boleh dibacain gak sih kalau lesnya ini buat anak-anak dari usia?
1: Dari usia balita 4 tahun.
0: Oh, wow, sampai teens ya.
1: Sampai teens.
0: Di harga berapa sih kalau untuk kayak kelas public speaking itu, Kak? Nanti rencananya
1: jadi ke public speaking.
0: Enggak apa-apa dikit di spill okay gitu kan.
1: Kalau kata orang tua yang diwali murid aku itu ini termasuk murah kak
0: iya,
1: karena
0: iya
1: biasanya mereka hampir di angka 800.000 ke atas.
0: Betul.
1: Dan aku cuma 250.000 untuk 4 kali pertemuan.
0: Oh my god.
1: Gitu.
0: Okay, okay,
1: dan
0: wow
1: itu udah include semua kita dapat materi sampai 6 bulan ke depan gitu, itu sampai showcase anak-anak di panggung, kemudian ditonton sama orang tuanya kayak gitu.
0: Wow, udah ada berapa muridnya sekarang?
1: Alhamdulillah di 50-an.
0: Oh my god, keren banget.
1: Iya, baru jalan 1 bulan kan.
0: Baru jalan 1 bulan ya. Dari Thrift juga itu ya.
1: Thrift,
0: luar biasa banget. Aduh, keren banget sih, cantik, muda dengan segudang ide yang luar biasa. Berlian dan tadi ya, mentalnya harus benar kuat ya. Karena kalau kamu enggak kuat, bisnis ini sudah welcome ya. Welcome, sudah menyambut kamu dengan berbagai macam hal yang harus siap kita hadapin gitu ya.
1: Terus kalau UMKM itu biasanya itu Kak, takut hire karyawan, takut enggak bisa bayar.
0: Betul.
1: Tapi yang aku rasain adalah ketika kita punya karyawan, itu malah jadi kayak tenaga tersendiri loh. Iya,
0: aku harus bayar orang nih. Ada orang yang bergantung sama aku gitu.
1: Iya, serius kayak gitu. Tapi ketika kita enggak punya tim, ya udah kita leyeh-leyeh gitu loh ibaratnya, kayak enggak laku ya udahlah buat tidur gitu. Itu yang aku rasain. Jadi kalau ketika kita punya tim, jangan dianggap itu beban, tapi itu ya anggap tanggung jawab.
0: Motivasi ya, luar biasa.
1: Gitu.
0: Tepuk tangan dulu buat Farah Adila.
1: Tepuk tangan.
0: Oh, tim sama Bunda. Aku amazed banget karena ketika aku ketemu sama narasumber aku, wah kok pinter ya. Apa kita tukeran posisi aja gitu.
1: Kita dong.
0: Aduh, luar biasa banget. Tapi thank you banget ya Bunda sudah hadir ke studio. Nanti kita ketemu lagi. Mungkin ada next episode lain karena ada Speak Lab juga gitu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kepo, di mana langsung aja di dimsumnya Bunda.
1: Iya,
0: kecil
1: betul.
0: Semua Instagramnya langsung cek aja. Ada bio, ada nanti linknya kalau misalnya mau WhatsApp, tanya-tanya admin juga bisa.
1: Betul, aku tambahin Kak, boleh. Kalau misalnya mau tahu tentang personal branding, boleh lihat di Instagram aku. Jadi di dimsumnya Buna, di situ sudah ada kan, by Farah Adila. Nah, itu bisa dilihat. Mungkin buat teman-teman Gen Z yang mau cari inspirasi caranya personal branding, boleh dicontoh.
0: Wow, keren banget.
1: Iya, buat
0: thank you banget
1: aja. Sama-sama.
0: Bye-bye juga buat semua teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur.
1: Oke, semoganya bermanfaat ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat para pendengar Pro 2.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi Kak Farah Adila, dan thank you banget buat semua teman Pro 2 di seluruh RRI Jawa Timur, Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep. Kita pamit. Bye bye. Selamat makan siang. Bye. Thank you Kak Farah.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih banyak.
2: Dengan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Pro 2 FM.

0: versi yang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Teman Pro 2 udah balik lagi ke RRI Surabaya ya. Setelah kamu mendengarkan Muda Kreatif Berjaringan dari RRI Malang, kali ini udah di segmen Sport Corner aja nih. Beberapa info-info seputar olahraga bakalan aku hadirkan spesial buat kamu. Dan untuk membuka kali ini,

0: ada Srikandi Merdeka Cup yang jadi ajang seleksi timnas putri U17 yang juga bakalan diikuti 8 negara nih teman Pro 2. Jadi memang dari Srikandi Merdeka Cup di tahun 2026 ini jadi seleksi pemain timnas putri ya U17, dan ini untuk menuju kualifikasi piala AFC U17 2027 mendatang. Dan turnamen internasional tersebut juga diikuti 8 negara yang akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada 14 sampai 23 Agustus. Dan untuk itu dari PSSI ini menggelar turnamen yang juga bekerja sama dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation dengan pengembangan sepak bola putri Indonesia juga. Dan Indonesia ini juga akan menurunkan 2 tim, ada Garuda Pertiwi dan juga Putri Nusantara yang akan bersaing dengan 6 negara peserta lainnya gitu. Ada dari Malaysia, ada dari Thailand, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi dan juga Yordania, teman Pro 2. Dan kehadiran peserta dari berbagai kawasan Asia itu juga diharapkan bisa memberikan pengalaman bertanding internasional bagi pemain muda kita, khususnya untuk timnas wanita. Wah, ini keren sih ya teman Pro 2. Kita tungguin aja nanti di Agustus akan seperti apa pertandingannya, karena kalau yang cowok-cowok udah kemarin ya hype-nya. Nah, kali ini yang cewek-cewek nih giliran. Oke, ada teman Pro 2, abis ini bakalan aku kasih juga informasi-informasi lainnya ya seputar dunia olahraga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sport Corner, aktual sport news.

pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu, Kota Surabaya menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Kalau tadi infonya seputar bajul ijo ya teman berdua untuk asal-usul nama gitu ya. Tapi kali ini juga masih berkaitan dengan Persebaya Surabaya. Dari pelatihnya Bernardo Tavares ini memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai anniversary game sekaligus untuk melihat persiapan menuju turnamen pramusim Piala Presiden pekan depan. Dan menurutnya para pemain asing baru itu butuh waktu untuk beradaptasi gitu ya teman berdua, dari rekan setim maupun lingkungan untuk kompetisi di Indonesia. Tavares sendiri itu menjelaskan kalau pemain asing juga masih belum genap sepekan gitu ya, masih baru untuk menjalani latihan bersama tim, tapi juga untuk dilihat potensi-potensi yang menjanjikan gitu supaya bisa lebih berkembang. Dan pihaknya juga berharap seluruh pemain asing itu juga bisa berada dalam kondisi yang siap ketika Persebaya sudah mulai di Piala Presiden nantinya gitu. Tavares juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan pemain untuk pemain muda gitu ya saat laga anniversary game, karena menurutnya pengalaman bertanding juga penting setelah menjalani latihan gitu. Kalau misal memang latihan-latihan aja tapi nggak dikembangkan ya, itu jadinya kurang maksimal gitu ya teman berdua. Dan untuk itu harus di uji coba gitu ya dengan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan pastinya meskipun uji coba juga bisa mendapatkan hasil yang oke, yang bagus gitu ya, karena latihannya juga udah maksimal gitu. Dan sepak bola nggak cuma berbicara tentang menguasai bola aja, tapi juga bagaimana pemain bisa memahami peran ketika tim kehilangan penguasaan. Itu kata Bernardo Tavares. Ya pokoknya kita lihat ke depan seperti apa untuk pertandingan-pertandingan dari Persebaya Surabaya ya. Pastinya kita doakan semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, yang maksimal gitu ya, sesuai dengan proses-proses latihan, dan pastinya juga di Piala Presiden bisa berjaya. Oke teman berdua, masih di Sport Corner ya, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Bro2 FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Untuk di informasi terakhir ya, teman Pro 2, kamu masih di Spot Corner. Ada bintang baru nih dari F1, yaitu Kimi Antolini yang terus ada di puncak klasemen, teman Pro 2. Setelah menang di Grand Prix Belgia ya, di hari Minggu kemarin, dari Antolini ini sukses mengalahkan Charles Leclerc, dan hasil dari George Russell ya, teman Pro 2, ini juga bisa menjadi penerus seperti itu, karena memang George Russell gagal untuk menyelesaikan balapan yang juga merupakan rekan setimnya seperti itu. Dan Antolini ini memulai balapan di sirkuit Spa-Francorchamps pada hari Minggu, dan untuk itu dari Max Verstappen ini juga merebut posisi terdepan, tapi Antolini berhasil mengambil alih di nomor 1 untuk memimpin lomba. Sementara untuk Russell sendiri ini kehilangan posisi setelah disalip 2 Ferrari pada putaran awal, yaitu Lewis Hamilton, yang juga membuat mobilnya ini keluar lintasan dan balapannya harus berakhir lebih cepat. Dan Leclerc ini harus puas di posisi kedua setelah selisih 1,9 detik dari Antolini. Sementara Verstappen ini melengkapi podium, dan Hamilton di posisi keempat. Jadi kalau dilihat dari klasemen sementara ya, teman Pro 2, ini Mercedes masih berada di puncak, lalu ada Ferrari, ada Red Bull Racing, dan juga Ferrari lagi. Kita lihat seperti apa GP selanjutnya gitu ya. Apakah ini memang juga awal dari Mercedes yang juga bisa mengambil juara gitu, karena dilihat dari Grand Prix sebelumnya ini banyak banget perdebatan gitu ya, dan banyak juga dari para fans, para penggemar ini mendukung Kimi Antolini ini bisa terus meningkatkan balapannya gitu di tiap pertandingan gitu, teman Pro 2. Tapi memang kalau dilihat-lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, ini agak salip-salipan gitu ya, teman Pro 2 ya, antara Kimi Antolini dan juga Charles Leclerc. Tapi kita lihat apakah nanti di pertandingan selanjutnya juga masih di posisi yang sama atau bahkan akan berganti lagi. Nah, kita lihat aja deh, teman Pro 2. So, untuk kamu di Sport Corner kali ini harus selesai dulu ya, harus berganti dengan info-info seputar entertainment di E-Zone. Jadi, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Kita awali juga di E-Zone kali ini dengan lagu dari Ijura Yunita, Bandung, spesial buat kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Yes, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Tteokbokki, yang merupakan camilan kaki lima asal Korea Selatan ini, telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea, dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri masih

di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan juga kamu masih dengerin Azon. Nah, kali ini dari Afgan ya, yang kemarin sempat membuat konser retrospektif di konser. Nah, ini kayaknya udah ditunggu-tunggu banget, apalagi buat kamu apa ya, fansnya Afgan tuh apa sih? Afganisme. Kalau nggak salah ya, teman Pro 2. Nah, ini juga jadi hal-hal yang paling ditunggu bagi Afgan sendiri, karena emang udah nungguin banget dari awal dia buat album retrospektif itu. Ini juga jadi comeback yang akhirnya bikin Afgan tuh nyanyi dengan lagu ataupun dengan bahasa Indonesia setelah beberapa kali membuat album tapi lagunya tuh berbahasa Inggris, teman Pro 2. Nah, kali ini balik lagi era Afgan berkacamata, sesuai dengan lagunya ya, kacamata gitu. Tapi memang dari persiapan konser ini, Afgan sempat ngaku kalau kehilangan suaranya 2 pekan menjelang konser. Waduh, ini kebayang gak sih gimana hektiknya, gimana kalau misalkan suaranya gak balik gitu ya, masih ada permasalahan waktu konser. Tapi semua itu langsung dibuat happy aja nih sama Afgan, dan akhirnya waktu konser juga bisa berjalan dengan lancar. Dari fans, dari teman-temannya sendiri yang juga nonton di konsernya kemarin, banyak yang seliweran di media sosial ya, teman Pro 2. NZ itu juga bilang, ini katanya suaranya habis tapi kok performanya oke banget. Nah, tapi emang kalau penyanyi profesional ya gimana lagi ya, udah namanya konser ya udah langsung aja tuh suaranya bisa balik lagi gitu ya, teman Pro 2. Dan Afgan gak sendirian, dia juga ngajak para musisi lain untuk bisa turut andil dalam konser ini. Ada Mahalini, ada Mimi Kade ya, ada juga Petra Sihombing, dan masih banyak musisi-musisi lain yang juga turut terlibat dalam konser retrospektif ini, teman Pro 2. Wah, keren banget. Pokoknya sukses selalu untuk Afgan, dan pastinya juga kita tungguin album-album selanjutnya, lagu-lagu selanjutnya yang bisa bikin kita tuh ngerasa happy gitu ya dengerin suara dari Afgan ini.

0: biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Teman Pro 2, siapa sih yang gak tahu sama Festival Musik Jazz Gunung Bromo? Dan ini kayaknya jadi festival yang penuh workshop gitu ya, karena memang dari festival musik ini bekerjasama dengan Institut Francis Indonesia Surabaya itu menggelar workshop fotografi panggung nih buat kamu semuanya yang hobi fotografi, yang diadakan pada hari Selasa 21 Juli kemarin di Auditorium IV Surabaya Komplek ACBS Surabaya gitu. Acara ini diikuti antusias oleh sejumlah fotografer Surabaya dan sekitarnya, yang juga diadakan pemaparan materi oleh Gladina Saska. Ini untuk pengalaman dan juga tips gitu ya, cara mengambil foto saat berada di dalam panggung sebuah festival musik gitu. Karena memang fotografi dan juga festival musik ini jadi hal yang sangat berkaitan gitu ya Teman Pro 2. Dan melalui Direktur Jazz Gunung Bromo, Bagas Indiat Mono, ini mengatakan tujuannya juga untuk memperluas pengaruh acara. Dan menurutnya dari masyarakat juga perlu mengetahui aspek-aspek selain musik di festival, salah satunya adalah fotografer panggung yang juga punya andil oke banget gitu ya dalam sebuah festival ini. Kalau misalkan ada festival tapi nggak ada bukti dokumentasi yang bagus gitu ya, ataupun dari para musisi yang udah tampil tapi fotonya kurang oke. Nah, itu kan juga jadi kurang bagus untuk sebuah branding acara kan. Dan upayanya untuk menggandeng para fotografer dari Jazz Gunung Bromo kali ini juga diselenggarakan untuk memperluas pengaruh ekonomi kepada seluruh pihak yang terlibat gitu ya. Selain itu juga memberikan perhatian kepada peningkatan ekonomi masyarakat serta untuk acara di tahun ini Teman Pro 2. Keren banget, kita dukung dari penyelenggara maupun dari fotografer-fotografer yang sudah ikut workshopnya kali ini ya. Dan semoga juga bisa menjadi ilmu yang bisa kamu gunakan di keseharian ataupun di kegiatan kamu Teman Pro 2. Oke, kalau untuk Jazz Gunung Bromo sendiri ini akan diselenggarakan 18 sampai 25 Juli. Dan ini juga udah berlangsung ya Teman Pro 2 di Probolinggo. Dan nantinya pada 24 sampai 25 Juli tahun 2026 ini. Kita tungguin keseruan-keseruannya dan pastinya juga hal-hal menarik yang ada gitu ya Teman Pro 2. Dan ini juga penutup informasi di Izone kali ini ya. Aku ngucapin thank you buat kamu yang udah gabungan dari jam 10 tadi hampir jam 3 ini juga. Abis ini bakalan ada sore ceria, jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM. Fira pamit, bye-bye.

0: kelapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dupalapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam all artis Dupalapa. Pro 2
2: Saatnya info Pro 2.

Pukul 3 lebih 1 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, pakar Universitas Erlangga UNER membongkar biang kerok banjir rob di kawasan Kalianak, Surabaya. Wilayah itu kembali terendam pada pertengahan Juli lalu. Dosen Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana SPS UNER, Dr. Hijrah Saputra menjelaskan pangkal peristiwanya. Ia menyebut Kalianak berada di zona merah muara yang sangat rawan. Selain siklus alam, ada pemicu lain yang lebih memprihatinkan. Perubahan iklim membuat tinggi muka air laut terus bertambah antara 0,3 hingga 0,6 cm setiap tahun. Kondisi itu diperburuk dan oleh penurunan muka tanah akibat eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan. Perubahan tata guna lahan di pesisir Kalianak juga memangkas kekuatan daerah resapan. Sistem drainase di kawasan tersebut ikut mengalami pendangkalan parah. Material padat seperti pasir, lumpur hingga tumpukan sampah membuat kapasitas seluruh saluran makin sempit. Informasi yang kedua, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan mencatat lonjakan signifikan dalam alokasi pembangunan infrastruktur pertanian pada sektor irigasi perpompaan. Sebanyak 23 titik irigasi perpompaan disiapkan dan tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Pasuruan guna mendukung keandalan pasokan air bagi para petani lokal. Jumlah penerima manfaat bantuan ini mengalami kenaikan drastis jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang hanya menyasar 7 titik lokasi. Penambahan kuota irigasi perpompaan yang cukup masif pada tahun ini difokuskan secara khusus untuk menggenjot komoditas tanaman padi di kawasan potensial.

0: Informasi yang terakhir, Meta tengah menguji coba aplikasi kecerdasan buatan AI bernama StoryKid yang memungkinkan orang tua membuat cerita anak secara instan tanpa harus menelusuri sendiri. Aplikasi ini dirancang untuk menghasilkan dongeng yang dipersonalisasi lengkap dengan karakter, latar cerita, pesan moral, hingga musik pengiring. Berdasarkan informasi pengalaman membuat buku cerita anak berbasis EA dengan slogan You Don't Need to Write a Single Word atau Anda Tidak Perlu Menulis Satu Kata Pun. Aplikasi tersebut pertama kali dikemukakan oleh 9to5Mac sebelum akhirnya Meta mengonfirmasi kepada TechCrunch bahwa StoryKid saat ini masih berada dalam tahap uji coba terbatas di sejumlah negara. Juru bicara Meta menjelaskan StoryKid dikembangkan sebagai aplikasi kreatif untuk membantu bangunan membuat buku cerita anak yang bersifat personal dan imajinatif. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

Kita bertemu lagi ya di sore ceria barengan sama aku Rianita nih, yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya. Gimana kabar kamu sore hari ini teman Pro 2? Semoga selalu bahagia, selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga senyumnya itu masih menghiasi wajah dan semangat masih penuh untuk menuntaskan aktivitas hari ini. Dan tentunya Pro 2 FM bakal nemenin kamu lagi di program Sore Ceria teman Pro 2, tentunya dengan berbagai informasi menarik dan pastinya sampai jam 4 sore nanti informasinya tentang seputar Jawa Timur lokal dan diselingi sama lagu-lagu super enak pokoknya buat temenin kamu di sore ini. Jadi gak usah kemana-mana, gak usah pindah channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman

Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Shout out friend dari Holly Molly, spesial kita puterin buat kamu semuanya teman produa. Sesuai janji ya, pastinya ada berita-berita up to date seputar Jawa Timur. Dan kali ini datang dari pemerintahnya langsung nih, Provinsi Jatim, yang menargetkan program pelebaran jalan provinsi yang belum memenuhi standar mulai direalisasikan pada tahun 2027 mendatang, teman produa. Dan saat ini sekitar 48% atau sekitar 700 km jaringan jalan provinsi masih memiliki lebar di bawah standar, yakni 5 meter. Program ini juga akan difokuskan pada ruas jalan di kawasan pegunungan dan jalur menuju destinasi wisata dengan prioritas pada lokasi yang secara teknis dapat dilebarkan tanpa pembebasan lahan. Dan pada tahap awal ya, Pemprov Jatim itu menargetkan pelebaran sepanjang 20 km pada 2027, termasuk di ruas Pakis, Poncokusumo, Pujon Ngoro, Talun Tirtoyudo, dan jalur menuju Sendang Biru. Kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar 12 miliar rupiah per kilometernya. Dan dengan target pelebaran 20 km per tahun, penyelesaian seluruh 700 km jalan yang belum memenuhi standar diperkirakan memerlukan waktu sekitar 30 sampai 35 tahun. Bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Gitu teman produa, wah keren ya. Jalan Provinsi Jatim akan dibenahi lagi karena memang masih banyak di bawah standar, dan pakar juga meminta perhatikan konstruksinya gitu teman produa. Nanti Renita bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Masih di Sore Ceria barengan sama aku Riani Tata nomor 2 yang bakal nemenin sore kamu supaya sore kamu tuh makin indah, makin berwarna ya, makin cerah gitu. Dan tentunya ya kondisi Jalan Pemuda ya ini ya cerah. Terus tidak ada mendung ya, ini cukup cerah, tidak ada turun hujan sedikit pun nih. Kalau di daerah kamu gimana nih cuaca sore hari ini teman Pro 2? Tentunya apapun aktivitas kamu ya pasti harus ditemenin sama Pro 2 FM supaya hari-hari kamu makin cerah, karena lagu-lagu super enak bakal nemenin aktivitas kamu semuanya teman Pro 2. Di sela-sela lagu enak, aku juga punya informasi terbaru nih. Kali ini datang dari Perusahaan Umum Daerah Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS yang memastikan operasional tetap berjalan normal di tengah kasus korupsi mantan Direktur Utama SIA periode jabatan 2016 sampai 2024. Lintang Ratri Sunarwidi, Kepala Seksi Humas KBS, juga mengatakan manajemen menghormati proses hukum penetapan CA sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim kemarin tanggal 21 Juli 2026. Manajemen juga akan fokus memastikan operasional tetap berjalan termasuk kegiatan konservasi dan pemeliharaan dengan memprioritaskan para satwa. Ia juga menekankan komitmen KBS untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga konservasi, edukasi, penelitian, dan rekreasi. Dan pastinya ya isu-isu yang beredar ini juga biarkan ditangani dengan baik ya. Semoga bisa ya teman Pro 2. Dan tentunya KBS juga operasionalnya seperti biasa teman Pro 2 ya. Tidak ada permasalahan, tetap buka ke Kebun Binatang Surabaya ini. Jadi buat kamu ya teman-teman yang mungkin di luar Surabaya yang mau ke KBS bisa banget teman Pro 2, karena banyak satwa, banyak tempat-tempat edukasi yang bisa kamu perlihatkan ke mungkin ke anak-anak atau mungkin ke teman-teman yang belum pernah datang ke KBS, mungkin daerah-daerah di luar Surabaya gitu, atau mungkin orang Surabaya sendiri belum pernah, tapi ya harus dong. Setidaknya satu kali lah harus pernah lah ya datang ke sana ya. Jangan sampai enggak, karena memang KBS ini wisatanya sangat menarik banget. Banyak hewan-hewan satwa, hewan-hewan langka ya, dan pastinya dipelihara dengan baik dan juga jangan sampai dibiarkan punah.

Masih di sore ceria Tomo Pro 2 barengan sama Rianita ya. Tentunya aku juga bakal kasih informasi terupdate ya Tomo Pro 2. Tentunya buat kamu yang melewati jalan Ayani itu hati-hati ya, karena ratusan sopir angkot kota menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Frontek Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu hari ini tanggal 22 Juli 2026 Taman Pro 2. Dan tentunya ratusan angkot itu mengepung ruas jalan tepat di depan kantor di Subjatim. Kendaraan tersebut diparkir sebagai bentuk unjuk rasa sehingga arus lalu lintas di depan kantor itu tidak dapat dilalui kendaraan umum. Dan akibat aksi ini, akses jalan Frontek Ahmad Yani di depan kantor di Subjatim untuk sementara ditutup nih oleh aparat kepolisian. Petugas juga mengalihkan kendaraan ke jalur utama Ayani guna menghindari kemacetan di lokasi aksi. Dan tentang tuntutan aksi hari ini, terpantau salah satu spanduk yang dipasang di beberapa angkot itu bertuliskan tentang penolakan terhadap transit bus Trans Jatim di Medaeng. Supriyadi, salah satu perwakilan sopir angkot itu menyampaikan tuntutan hari ini kepada Dishub Jatim agar mengkaji ulang soal jalur transit bus Trans Jatim di Medaeng, Teman Pro 2. Dan menurut Supriyadi ya, kebijakan yang berlaku saat ini tuh membuat pendapatan para sopir anjlok sampai 80% nih. Dan tentunya ya, ia meminta agar di Subjatim tuh hanya menggunakan titik transit Medaeng khusus untuk koridor 2 Trans Jatim, bukan koridor 1 maupun koridor 4 gitu Teman Pro 2. Dan karena akibat ini ya, kebijakan ini menurunnya pendapatan banyak sopir angkot yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sampai terpaksa berutang kepada rentenir gitu Teman Pro 2. Wah, sangat disayangkan ya dengan adanya demonstrasi ini di Ahmad Yani. Buat kamu semuanya teman-teman Pro 2 yang lewat Jalan Ayani perlu waspada ya, karena memang banyaknya para pendemo terutama para supir angkot nih di depan Dishub Provinsi Jawa Timur.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Kesit, darara dari Bebe Rexha, spesial buat kamu semuanya teman pro 2. Tentunya aku punya kabar lagi yang terup to date. Kali ini datang dari Said Abdullah, anggota DPR RI dari daerah pemilihan 11 Jawa Timur, yang mengalihkan seluruh dana resesnya pada periode ini untuk membantu perbaikan rumah warga miskin di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Program itu menyasar masyarakat yang masuk kategori sangat miskin ya, miskinnya itu dan hampir miskin, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pemanfaatan dana reses sebagai wakil rakyat. Dan tentunya ya, penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada hari ini di Pulau Talango. Dan menurut Said juga, kebutuhan akan rumah layak huni masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Secara nasional, backlog perumahan masih mencapai sekitar 15 juta unit, sedangkan rumah tidak layak huni mencapai 43,3 juta. Masih terbilang cukup tinggi ya. Dan di Madura sendiri ini berdasarkan data BPS, tingkat rumah layak huni baru mencapai sekitar 71%. Artinya hampir 3 dari setiap 10 rumah di Madura masih belum memenuhi standar kelayakan. Tentunya program renovasi rumah ini mencakup 5 desa di Kecamatan Talango dengan penerima bantuan yang tersebar di 19 dusun. Sebelum bantuan diberikan ya, tim lapangan juga melakukan verifikasi nih terhadap kondisi rumah dan tingkat kesejahteraan calon penerima. Setelah dana disalurkan, proses renovasi juga terus dipantau agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Said berharap program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong semakin banyak pihak untuk berpartisipasi dalam penyediaan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu.

0: cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini? Yang bikin kamu melo? Galau? Sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada! Hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu dari Sam Fender dengan judulnya People Watching sudah aku puterin spesial buat kamu semuanya teman Pro 2. Tentunya dikasih lagu-lagu enak, jangan lupa juga makan makanan yang enak juga. Terutama buat kamu yang pecinta pedas merapat ke sini teman Pro 2, karena ada informasi menarik nih seputar harga cabai rawit merah yang masih menjadi komoditas pangan dengan harga tertinggi di kelompok cabai berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional pada Rabu 22 Juli 2026 hari ini. Di tingkat pedagang eceran ya, komoditas tersebut itu tercatat dijual Rp55.150 per kilogramnya. Berdasarkan data PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia hingga pukul 9:30 tadi pagi ya, harga telur ayam ras berada di level Rp29.600 per kilogramnya. Dan untuk komoditas bumbu dapur, bawang merah dipatok Rp42.600 per kilogramnya, sedangkan bawang putih dijual Rp43.200 per kilogramnya. Di kelompok beras, harga beras kualitas bawah tercatat Rp14.750 per kilogram dan kualitas bawah 2 Rp14.600 per kilogramnya. Dan sementara itu, beras kualitas medium dijual Rp16.400 per kilogram dan medium 2 Rp16.200 per kilogramnya. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Ya, semoga harga-harga pangan yang memang lagi tinggi ini semoga ya semoga bisa cepat segera turun ya. Dan tentunya saya aku lanjut lagi ya, adapun beras kualitas super 1 dipasarkan itu sekitar Rp17.650 per kilonya, sedangkan kualitas super 2 berada di angka Rp17.150 per kilonya. Dan PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar itu sebesar Rp47.550 per kilogram, cabai merah keriting Rp46.050 per kilogramnya, dan cabai rawit hijau Rp52.450 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani seperti kayak daging ayam, ras segar itu sekitar Rp38.750 per kilogram. Sementara itu daging sapi kualitas 1 tercatat Rp150.550 per kilogramnya, dan daging sapi kualitas 2 Rp141.700 per kilogramnya. Dan aku bakal balik lagi ya teman Pro 2 dengan informasi menarik lainnya. Kali ini ada lagu dari Nadine Amizah dengan judulnya Bertaut. Enjoy!

teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Potter dari Rosie dan juga Bruno Mars, teman produser spesial buat kamu. Pasti banyak banget ya penggemarnya Rosie Blackpink dan juga Bruno Mars. Jadi teman produser juga selalu puterin lagu-lagu mereka karena lagu-lagu mereka juga sangat-sangat bagus ya. Dan tentunya di sela-sela lagu favorit kamu ada juga informasi terbaru lagi. Kali ini datang dari upaya memperkuat pasokan susu segar nasional yang terus dilakukan melalui modernisasi peternakan sapi perah di Jawa Timur. Kalian pasti suka banget kan sama yang namanya susu sapi. Ini sangat membuat badan kita jadi lebih sehat, teman produa ya. Tentunya juga salah satunya dengan penerapan sistem close barn, kandang semi tertutup di KUD Dadi Jaya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, serta penyerahan 90 ekor sapi perah impor kepada 3 koperasi peternak di Jawa Timur nih. Dan program itu juga menyasar KUD Dadi Jaya Purwodadi di Kabupaten Pasuruan, Koperasi Saepujon di Kabupaten Malang, serta KUD Sumber Makmur Ngantang. Inisiatif ini juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas peternakan, memperbaiki kualitas susu segar, sekaligus memperkuat populasi sapi perah nasional. Hanif Faisal Nurofik, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, juga bilang nih, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, peternak, dan sektor industri jadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan ketahanan pangan khususnya di sektor persusuan ini, gitu teman produa. Dan tentunya nanti jam 5 sampai jam 7 malam nanti bakal ada ngaso ngobrole arek Surabaya bareng Cak Ning Surabaya. Jadi buat kamu yang penasaran nanti kita bakal ngobrol apa aja sih, makanya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus pokoknya di 95,2 produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: is traffic and weather info by Pro2.
1: Teman Pro2 nggak kerasa banget ya, udah jam 5 sore ya. Sebelum kita ke Ngaso ngobrol arek Surabaya, aku mau kasih informasi seputar cuaca pada hari ini tanggal 22 Juli 2026. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dan dini hari nanti diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Suhu udara 10 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 41 km per hertz. Setelah informasi cuaca, kita beralih ke informasi lalu lintas teman Pro2. Seperti biasa di sore hari selalu banyak sekali jalan yang macet ya, terutama di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno Surabaya atau MER dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu kita bergeser lagi di kawasan Jalan Raya Menur Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 11 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Raya Darmo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit juga terpantau sangat padat. Lalu ada di Jenderal Ahmad Yani Surabaya dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dengan waktu tempuh 13 menit. Teman Pro2, ini terpantau sangat padat sekali ya. Lalu kita bergeser lagi di Tanjung Sari Surabaya dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Buat kamu semuanya teman Pro2 yang masih berada di jalan yang mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget langsung ke WA-nya Pro2 FM di 0819080952 atau bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga langsung streaming di aplikasi RRI Digital dan juga buat kamu semuanya yang mau melakukan via telepon juga bisa banget, informasinya bisa melalui 0315342353. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya teman Pro2.

ngobrole arek Surabaya. Selamat sore arek-arek Surabaya. Senang sekali ya bisa kembali nemenin sore kamu ya di sore ceria Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu dalam program Ngasong. Ngobrole arek Surabaya ditemenin sama Cak Ning Surabaya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya teman Pro 2. Buat yang masih di kantor, di kampus, di jalan menuju ke rumah, atau mungkin lagi santai sambil menikmati secangkir kopi, wah, terima kasih sudah memilih kita nih sebagai teman di sore hari kamu. Dan ngomong-ngomong soal kopi ya, belakangan ini budaya ngopi semakin berkembang. Kopi bukan lagi sekedar pelepas ngantuk, tapi juga menjadi ruang untuk bertemu, berbagi cerita, mencari inspirasi, hingga menikmati beragam cita rasa khas Nusantara nih. Nah, dan Surabaya ini telah menghadirkan sebuah festival yang bernama Java Coffee and Flavors Fest. Festival ini menghadirkan beragam kopi lokal, kuliner lezat, UMKM kreatif, hingga berbagai aktivitas seru yang bisa dinikmati bersama keluarga maupun sahabat.

0: mungkin kalau dari Caningnya seperti itu sih.
1: Oke, ini berarti masih dalam waktu untuk meng-hire ya?
0: Iya.
1: Masih betul. Ya? Sampai tanggal berapa tuh?
0: Ini nanti sibuk-sibuknya sih Agustus sih, karena kan nanti mendekati 17-an. Nah nanti kami dari kecamatan-kecamatan itu ngajak kami untuk kolaborasi kayak gitu.
2: Betul, pasti bakal rame banget juga karena mendekati Agustus dan penutupan untuk event-event itu juga September, Oktober itu juga pasti rame banget sih.
1: Oh oke. Berarti ini ya, kalian kolaborasi sama kecamatan itu sama ini ya, sama warganya langsung.
0: Iya betul. Untuk 17-an.
1: Oke. Tapi tema kita ini kan tentang Java Coffee and Flowers Fest ya. Nah, menurut kamu Cak Ning, ini kegiatan yang patut untuk diselenggarakan terus menerus apa gimana nih? Atau kamu punya pendapat sendiri tentang kopi?
0: Kalau menurutku sih itu sangat patut untuk dijalankan terus karena kan di situ stan-stannya kan dari UMKM semua dan lagi kan anak muda ini lagi gempar-gemparnya untuk ngopi lah istilahnya dan di situ memang terdiri banyak kopi sih dan anak muda memang dari yang kemarin itu banyak yang nyobain kopi satu-satu gitu, apalagi kan dari luar pulau juga banyak seperti itu.
2: Betul, karena juga di sana nggak cuman cari-cari kopi aja, cuman ada workshopnya juga kak. Jadi di sana bisa orang itu bisa tahu tentang awalnya kopi itu gimana, terus teknik kopi, cara ngolah kopi itu gimana, itu pasti orang itu banyak pol di sana buat lihat-lihat workshop-workshop gitu di sana. Tapi di sana nggak cuman kopi aja kak. Jadi ada rempah-rempah, ada jamu, terus ada coklat juga, dan pelaku-pelaku UMKM juga ada di sana. Jadi nggak menentu kopi aja, cuman UMKM di sana juga berjalan di sana.
1: Oh oke. Tapi itu waktu di Balai Pemuda ya itu tempatnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Itu Cak Ning juga kolaborasi datang ke sana apa gimana?
2: Cak Ning juga bertugas ya.
0: Bertugas.
2: Dan kebetulan kami juga bertugas pada saat closing Java Coffee. Ada opening sama closing gitu. Jadi pas opening itu kan berjalan 3 hari nih. Itu ruang Maple kan openingnya ditugaskan sama Cak Barekningnya dulu-dulu kita. Terus pas closing juga kita juga bertugas, dan pas closing tuh ruame banget dan ada Buka Viva juga. Buka Viva sama siapa? Bu Arumi ya?
0: Betul.
2: Didatangi beliau-beliau.
1: Oke. Ada artis konser musik juga enggak?
0: Ada. Oh, kebetulan. Ada ya. Kan itu waktu di closing itu ada Leto.
1: Oh, Leto.
0: Iya. Okay. Itu rame banget sih itu.
1: Ikut foto bareng Leto enggak sih?
0: Kebetulan enggak ikut foto karena kan memang kami pada saat acara kan bertugas. Nah, setelah acara itu ya kami keliling booth itu.
1: Iya, keliling.
0: Untuk gitar. Nyobain kopi, nyobain coklat sama betul. Yang tadi rempah-rempah kan memang ada minuman-minumannya tersendiri tiap rempah-rempah. Jadi kita sih nyobain kayak itu sih.
1: Oh oke, berarti setiap stan itu ada testernya?
0: Ada, alhamdulillah.
2: Jadi kalau kayaknya gak beli juga udah kenyang, udah kembung.
1: Wah enak ya.
0: Enak.
1: Kira-kira ada yang unik gak? Mungkin coklat varian apa atau kopi varian apa gitu?
2: Kopi sih, kopi kayak varian-varian itu banyak ternyata. Cuma kan kalau di kafe-kafe kan kayak latte dan lain-lain. Kalau ini kopi itu kayak ada brewing apa-apa gitu. Soalnya mereka juga, aku sama Cabar juga gak terlalu suka kopi. Cuman kemarin kayak lihat-lihat kopi tuh tertarik aja, karena kami juga dapat kayak tester kopi juga. Jadi mungkin nanti di rumah juga nyobain-nyobain juga tentang tester kopi-kopi gitu.
0: Dan lagi kopi itu yang kemarin aku sempet nyoba itu, kopi itu jadi rasanya tetap kopi tapi aromanya itu ada kayak nangkanya gitu.
1: Oh, kopi nangka.
0: Iya, ada yang kayak gitu. Itu aku juga baru nyobain itu sih. Dan lagi baru tahu kalau misal ada kopi yang memang enggak dari dataran tinggi aja. Ada yang memang dari daerah pesisir. Itu ada di salah satu stansi pada saat itu. Sempet cobain karena kan kalau orang awam taunya kopi itu pahit, tapi yang dicari orang-orang itu biasanya aftertaste-nya. Aftertaste kalau enggak baunya itu yang orang-orang cari sih memang kalau terkait kopi.
1: Oke. Tapi ada enggak sih yang unik gitu? Soalnya aku pernah lihat di video itu ada kopi rendang gitu.
0: Nah, iya itu. Oh, iya, kemarin kan? ada.
1: Jadi kayak, ini gimana rasanya?
0: Ada kemarin ada itu.
1: Nyobain juga enggak, Cak Akbar? Enggak
0: sempat karena hal-hal kayak gitu mesti rame banget. Rame banget kan. Okay. Terus kan terkait tester sendiri kan

0: ya nggak banyak juga kan, biasanya ya kehabisan stok kayak gitu. Karena yang unik-unik itu biasanya orang langsung
1: orang tertarik, ya FOMO karena kayak apa ini rasanya apa ya gitu. Akhirnya nyobain semua habis.
2: Oke oke, tapi selain kopi itu kayak ada yang happening juga matcha gitu ya, kopi matcha. Campur matcha. Itu rasanya juga gimana ya, kok serba dicampur gitu ya.
0: Ya itu agak gimana karena kopi kan pahit
1: udah
0: nih,
1: strong nih. Matcha ini juga strong banget nih aftertaste-nya, betul.
0: Itu gak
1: kebayang kayak yang kuat-kuat aja, yang strong-strong aja yang bisa nyobain itu.
2: Tapi kalian pernah gak sih nyobain sesuatu yang unik gitu tapi kalian suka? Jadi bukan aneh tapi kalian malah suka. Kopi apa mungkin? Varian apa gitu?
1: Kopi ya?
0: Kopi, kalau aku sih suka itu gak pure kopi sih. Jadi ada memang kopi yang dicampur rempah-rempah sama dicampur coklat. Nah itu aku seneng banget. Tapi kemarin itu memang kebetulan gak ada, karena kan biasanya orang untuk berjualan kan terfokus di dalam satu hal. Misal jual kopi aja, jual rempah aja, jual susu aja. Nah kemarin itu gak nemuin. Kayak gitu.
2: Oke oke. Tapi itu kan 3 hari ya kalau gak saya?
0: 3 hari betul.
2: 3 hari. Itu kalian datangnya pas hari terakhir?
0: Kalau kami datang bertugasnya memang hari terakhir. Cuma di hari-hari sebelumnya ya memang datang. Kan memang sempat ada lomba mewarnai itu yang di hari pertama. Dan itu memang di postingnya itu di Instagram. Dan kotanya kalau gak salah sekitar 50 orang. Dan itu memang cepet-cepetan. Nah kalau gak salah itu umurnya anak-anak SD sih memang. Di ruangan indoornya.
2: Oke. Itu kenapa kok dibatasi? Memang karena hadiahnya terbatas apa gimana?
0: Berhubung kami bukan panitia, kan karena kalau banyak-banyak kan tempatnya yang pertama ya, dan lain kan kalau 50 bisa terfokus, kenapa enggak 50 dulu aja?
2: Mungkin Kak Akbar bisa dideketin ke mic-nya suaranya. Baik. Ya. Oke. Okay. Berarti selain lomba mewarnai ada lomba apa? Apa cuma itu aja?
1: Kemarin kan workshop barista gitu kan. Jadi baristanya tuh kayak maju di depan panggung. Jadi orang-orang tuh bisa melihat dari sisi kanan, sisi kiri gitu, kayak mereka buat kopi, cara buat dari awal, maksudnya mengolah kopi jadi mengolah biji kopi ke kopi itu kayak gimana. Jadi mereka bisa lihat secara langsung.
2: Oh, oke okay, oke. Okay. Tapi yang aku tahu juga ya, kopi itu ada varian robusta sama arabica. Ini bedanya apa sih? Ada yang tahu?
0: Kebetulan kami berdua enggak terlalu mendalami ya? Nih. Karena kalau kami kopi ya kopi susu gitu kan.
2: Oh iya, berarti buat nongki-nongki.
0: Nongki-nongki kan kopi susu. Okay. Kalau misal varian yang misal dapatnya sedikit banget itu kan yang biasanya yang dicari aftertaste-nya kan, entah itu robusta ataupun arabica sendiri.
2: Atau kalian penggemar kopi saset aja.
0: Ya, yang cepet aja sih.
2: Iya, cepet saji gitu.
1: Siap saji.
2: Oh, oke okay, oke. Okay. Tapi memang kalau kalian sendiri kalau minum kopi itu berapa hari sekali sih pernah paling seringnya?
1: Kalau aku sering seminggu paling 3 kali ya. Tapi yang enggak strong banget kopinya, cuman ada taste-taste kopinya gitu biar lidahku enggak mati rasa ya. Jadi kayak ada strong apa pahit-pahitnya gitu.
2: Kalau Akbar?
0: Hampir sama sih, mungkin seminggu 2 kali paling banyak sih.
2: Oke, okay. Itu bukan karena untuk begadang kan?
0: Bukan, kebetulan karena pingin aja.
2: Oke. Okay.
0: Ya, jadi kemarin memang kami berdua ini kan ada yang segmentasi selain kopi, kami kebetulan ada coklat. Nah jadi kami ya ngelilingi booth coklat itu sih kebetulan. Kayak gitu.
2: Tapi yang coklat favorit apa? Coklat Dubai? Yang lagi viral. Kayak apa? Kalau Akbar sendiri apa?
0: Kalau aku sih coklat yang tipe-tipe pahit. Jadi kan kemarin itu kebetulan ada, mereka itu jual coklat tapi yang pahit. Kan yeah, ada beberapa coklat kan yang memang manis. Nah aku kemarin lebih suka coklat yang pahit sih, aftertaste-nya itu.
2: Oh oke, okay. Berarti yang 80% ke atas ya? Yeah. Yang gulanya sedikit ya?
0: Nah ya itu
2: betul. Okay. Dark coklat. Ya benar-benar. Kalau Ning Mareta?
1: Sama. Karena makanan manis tuh kayak terlalu apa ya, giung banget kan kalau di aku ya. Soalnya prefer yang lebih ke dark coklat dan enggak yang pengen aftertaste-nya tuh pahit gitu biar enggak
2: apa ya, manis banget kan kalau yang apa milk coklat gitu-gitu. Jadi aftertaste-nya terlalu manis, jadi enggak terlalu suka.
3: Oh, oke. Okay. Atau memang Mareta diet enggak? Lagi diet jadi ngurangi gula ya.
0: Takut diabetes.
2: Itu bisa jadi.
3: Kayaknya jaga badan nih.
2: Oke, teman produk agak kerasa ya obrolan kita ini, bentar lagi sudah mau azan maghrib. Nanti kita jeda lagi ya teman Pro 2 untuk melanjutkan bincang-bincang tentang Java Coffee and Flavor Fest. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya ke Cak Ning boleh banget, bisa melalui WA-nya Pro 2 FM di 081908952, bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan live TikTok di Pro 2 FM. Jadi langsung aja yang mau tanya-tanya boleh banget langsung gabung sekarang juga.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM.
4: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Masih di Ngaso, ngobrole arek Surabaya barengan ambek Cak Ning Surabaya, ono Cak Akbar dan Ning Mareta, teman pro dua, ya kan? Kita juga masih membahas topik yang sama tentang Java Coffee and Flavor Fest. Dan ini juga di TikToknya Pro 2 FM sudah ada yang tanya-tanya nih. Tanyanya kok random-random tapi ya.
1: Boleh.
0: Willy Sofi, ini dari Willy Sofi bilangnya Cak Surabayanya belum ngopi nih kayaknya. Wis ngopi apa dorong, Cak?
1: Belum, kebetulan.
0: Terus ada dari Kotimah, wah luar biasa bintang tamunya, wah luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Kak Kotimah. Lalu ada dari Ca, hai Kak, bisa request lagu Kak? Boleh.
2: boleh,
0: tapi tanya dulu.
2: Dito dong tanya dulu ya,
0: baru itu nanti boleh request lagu. Ini juga ada Fat Kurahman, request lagu JKT48. Judulnya Tolong Ingatlah. Boleh, tapi tanya dulu ya. Ini bilangnya, Bang, di belakangmu lagi mau sholat maghrib, suaranya volumenya kecilin dikit. Oke. Terus ini ada dari siapa lagi? Dari Fir. Halo Kakak, request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Ini banyak banget yang request lagu, tapi tanya dulu ya. Jadi semua lagu requestan bisa disetel, tapi tanya dulu nih ke Cak Ning Surabaya kita yang datang, ada Ning Mareta dan juga Cak Akbar. Tapi ya masih ngomong tentang seputar kopi ya, Java Coffee and Flavor Fest. Kalian tuh pasti punya tempat tongkrongan yang benar-benar kalian suka banget kopinya. Nah, boleh deh di spill daerah mana aja sih ya.
2: Ayo Cak Akbar di CRS.
1: Kopi-kopi ada nih di daerah Tunjungan.
0: Wah,
1: daerah
0: ya.
1: Daerah Tunjungan kan pasti banyak tempat
0: kafe-kafe.
1: Ya, dan itu bener. Bingung, setiap kafe itu pasti ada kopi unggulannya masing-masing. Jadi kalau misal nyari kopi, enggak pengen ribet, kalau misal enggak cocok satu tempat, bisa geser sebelahnya ya Tunjungan.
0: Oke. Kalau Ning Mareta daerah mana nih?
2: Kalau aku di daerah Ngagel. Daerah Ngagel itu banyak kan tentang tempat kopi-kopi gitu kan. Tapi ya balik lagi ke prefer masing-masing, sukanya kopi yang kayak gimana. Jadi kalau memang suka kopi yang tipenya aftertaste-nya pahit, ada di kafe ini. Kalau memang aftertaste-nya manis atau yang gak terlalu strong, ada di kafe ini. Jadi bisa menyesuaikan lagi masing-masing suka kopi yang seperti apa.
0: Oke. Berarti kalau Ning Mareta daerah Ngagel, Cak Akbar daerah Tunjungan. Oke, baik. Ini kayaknya sudah familiar kayaknya ya.
1: Familiar.
0: Sudah banyak orang yang tahu.
1: Kebetulan kalau Tunjungan kan siapa warga Surabaya enggak lewat Tunjungan.
0: Iya, benar-benar ya. Itu udah kayak Malioboro-nya Surabaya.
1: Betul.
0: Kan enggak hanya Jogja aja, Surabaya betul. Juga punya. Asik. Tapi kalau ngomongin tentang kopi nih ya, kalian biasanya minumnya pagi, siang, sore apa malam?
2: Malam kalau aku.
0: Buat begadang apa gimana?
2: Biasa nonton drakor
0: gitu. Oh, kan. Oke, drakor sama dracin.
2: Iya, itu dua-duanya bisa.
0: Oke, kalau Akbar.
1: Kalau aku sih waktu di kantor sih mungkin jadi nugas sama pengen ada minuman ya mungkin kopi sih.
0: Berarti gitu. Siang sore. Oke. Okay. Paling sering ya itu
1: paling
0: ya.
1: Siang sore.
0: Oke. Tapi kalian tim kopi tanpa gula apa pakai gula?
2: Tergantung mood sih, Kak. Jadi kadang kayak enggak usah pakai gula, terus kadang memang pengen yang craving yang manis pakai gula. Gitu.
0: Oke. Tapi aku tahu kayaknya kalau Ning Mareta ini gulanya yang nol kalori. Gula sehat ya. Ya. Kalau pakai gula pasir tuh kalori tinggi, nanti gendut ya.
2: Mengurangi.
0: Iya, benar-benar jaga kesehatan ya. Oke, kalau Akbar sendiri suka yang tanpa gula apa pakai gula nih?
1: kayaknya lebih yang pakai gula kan. Karena kan kita menghadapi hidup yang memang kata orang nih, kata orang udah kayak gini harus ada manis-manisnya memang kayak gitu sih.
0: Jadi kadang aduh enggak usah yang manis-manis gitu ya, hidup ini sudah baik. Jadi masalah kehidupan jadinya cabar ya ampun. Tapi ngomong-ngomong tentang Java Coffee and Flavor Fest ini, itu kan nggak hanya kopi ya, ada rempah-rempah juga. Betul. Rempah-rempahnya itu kayak apa? Kayak mungkin semacam wedang uwo atau gimana?
1: Jadi memang ada yang wedang uwo dan ada yang memang segmentasinya itu tiap rempah-rempah dibikin minuman. Ada yang kayak daun telang, nah itu enak sih. Terus sama ada yang dari kulit manggis, nah kan. Untuk segmentasi seperti itu kami menemukannya di area indoor. Nah itu banyak memang rempah-rempah. Jadi jarang banget orang yang jual yang satu paket kayak wedang uwu. Kan kalau wedang uwu kan dicampur nih. Kalau yang kemarin sih nggak terkhusus kayak satu macam rempah-rempah, yaitu yang dibuat minuman. Seperti itu.
0: Oke. Berarti lebih sehat ya.
2: Betul. Iya. Cocok buat yang mengurangi
0: gula ya.
1: Kebetulan kemarin orang yang jual itu enggak pakai gula kan. Kalau wedang uwu kan kadang orang masih nyampur gula kayak gula batu.
0: Gula batu
1: iya, nanti diaduk biar bisa melebur kayak
0: Tapi memang banyak orang juga suka minuman manis karena mungkin ada yang darah rendah gitu ya. Jadi pusing.
1: Betul, memang gula. Ada yang butuh.
0: Iya, benar-benar. Jadi tergantung situasi dan kondisi.
1: Situasi. Oke. Balik lagi kalau berlebihan itu yang enggak boleh ya.
0: Iya, benar-benar. Tapi kalau menurut kamu Akbar sama Ning Mareta, festivalnya ini bisa membantu UMKM kopi dan kuliner lokal berkembang enggak? Terus kayak gimana pendapat mereka selama ada festival itu?
1: Kalau aku memang beberapa ada yang kemarin sempat tanya-tanya sih, memang itu sangat membantu banget. Dimana kan kita di segmentasi kopi-kopian, orang mau bikin tempat kopi-kopian kan pasti mereka mencari istilahnya bahan-bahan, entah itu bahan kopi, rempah maupun coklat itu sendiri. Kalau kemarin kan terkhususnya kopi. Nah di situ memang ada beberapa orang-orang yang fokusnya untuk mencari vendor kopi dari kafenya itu sendiri. Jadi beberapa UMKM itu merasa terbantunya di situ. Memang di saat acara berjalan mereka dapat penghasilannya flat, tapi setelah acara nanti kan terdapat yang dipanggil sebagai vendor utama dari suatu kafe. Nah, orang-orang ngejarnya di situ sih karena memperkenalkan produk dari daerahnya masing-masing kebetulan. Seperti itu.
0: Kalau Neng Mareta sendiri gimana pendapatnya?
2: Terbantu banget sih karena kan di sana juga acaranya 3 hari berlangsung ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pasti orang-orang juga pengunjungnya enggak cuma dari Surabaya aja, Kak. Ada dari luar Jawa juga. Orang asing pun ada, orang bule-bule. Datang buat nyobain ya, coffee-coffee itu kan. Coffee festival itu ya. Mungkin mereka penasaran juga kan, juga penasaran kopinya juga, penasaran tentang UMKM-nya juga. Kemarin kami juga sempat makan juga di UMKM-UMKM tersebut. Jadi ya, dan enak juga ya. Jadi ada minuman juga tersedia di coffee-coffee, atau yang selain kopi juga ada jamu-jamu. Terus bisa juga mampir ke UMKM-nya ya, mampir ke tempat makanan-makanan berat atau jajan-jajan snack gitu. Di sana tersedia semua, Kak. Terbantu sih kalau menurut aku ya. Karena ya festival ini kan terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa masuk. Jadi tinggal bayar makanan dan minumannya aja yang dibeli. Terus menikmati City lagi Surabaya.
1: Oke.
0: Tapi itu berapa UMKM yang ikut partisipasi? Sekitar
1: kalau kami lihat kemarin sih 30 lebih ada sih. 30 lebih kan soal banyak. Ada yang di panggung utama, ada yang di indoor, ada yang di outdoor itu sisi timurnya dari panggung utama itu. Itu banyak UMKM juga. 30 lebih sih.
0: Oke. Tapi itu kan banyak banget naungan dari Bank Indonesia ya.
1: Iya, betul. Stand-standnya itu.
0: Itu kan sampai ratusan ya. Nah, ini yang ikut kan cuma puluhan. Mereka sistemnya gantian tiap tahun apa gimana nih biasanya para UMKM ini?
2: Oh, kayaknya Mungkin berdasarkan pengetahuan kita ya, mungkin kayaknya gantian ya, biar biar nggak hanya menentu itu aja ya, biar merata juga UMKM, pelaku UMKM itu yang ada di Surabaya.
0: Oke, oke, ini berarti sudah jalan tahun keberapa nih Java Coffee ini?
1: Tahun kelima kalau
0: nggak salah. Oh, oke, okay. Berarti sudah dari 5 tahun lalu,
1: konsisten
0: sampai sekarang ya, wah luar biasa ya. Tapi kalau untuk makanannya ini, makanannya apa aja, unsurnya apa aja, apakah hanya makanan rempah-rempah aja, apa mungkin ada junk food atau gimana?
1: Jadi kalau untuk acaranya sendiri, itu makanannya cuma sekedar cemilan sih yang kami lihat. Ada yang coklat dicampur buah-buahan, ada yang kopi dicampur buah-buahan. Tapi untuk makanan beratnya itu dikasihkan ke UMKM lokal Surabaya sendiri. Betul. Itu ada di sisi timurnya dari panggung utama. Itu ada pecel, ada nasi Madura. Si ada krawu, semanggi juga.
2: Semanggi juga. Wah, jadi macam-macam juga macem-macem di sana UMKM.
0: Oke, oke. Wah, semanggi berarti khas Surabaya banget.
1: Betul.
2: Ya. Orang-orang Surabaya juga nyobainnya enggak jauh-jauh dari makanan Surabaya. Jadi tahu makanan Surabaya itu apa aja.
0: Oke, oke. Dan ini ada lagi yang tanya nih di TikTok nih. Boleh. Ada dari Willy Sofi. Cak Daning keren banget. Sebagai bukan pecinta kopi, akankah merekomendasikan kopi-kopi ini? Kalau iya, please buatin dong satu kalimat promo untuk kopi-kopi unggulan kita. Karena kopi kita terkenal sampai Dubai loh. Ini kopi apa, Kak Willy?
1: Kopi apa itu?
0: Wow. Saya bacanya jadi bingung nih. Ini kopi apa yang dimaksud sampai Dubai nih? Apakah kopi Dubai cuwi? Ya, bagaimana? Nanti tunggu balasannya ya Kak Willy ya.
1: Boleh.
0: Ini kopi apa nih? Kopi UMKM Indonesia apa gimana nih Kak Willy? Nanti boleh komen-komen lagi ya, biar disampaikan lagi ke Cak Daningnya. Dan masih berlanjut ya, kita masih ngobrol seputar Java Coffee and Flavor Fest. Dan tentunya kopi Indonesia ini kan gak kalah ya sama kopi luar gitu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Kopi Indonesia itu kan apa ya, macam-macamnya itu banyak banget, pilihannya banyak banget, nggak kalah sama kopi-kopi luar. Tapi kenapa ya kopi-kopi luar itu kadang masih masih kita impor gitu? Nah, kalau menurut Ning Marita sama Cak Akbar tuh gimana nih solusinya? Kalau tanggapan pribadi kalian gimana?
1: Oke, baik. Kalau dari aku sih ngelihatnya, karena mungkin kopi luar itu menang branding aja sih, dan kami sebagai anak muda mungkin melihatnya, wah ini dari luar udah pasti enak, udah pasti berkualitas. Tapi gak selamanya hal itu terjadi. Terkadang memang produk lokal itu lebih baik, tapi mungkin untuk promosi dan jangkauannya
0: betul,
1: belum seluas itu. Kalau dari aku sih seperti itu. Kalau diomong kopi luar lebih berkualitas,
2: unggul,
1: lebih
2: ya,
1: unggul, aku mengatakan untuk tidak sepakat akan hal itu sih.
2: Iya, karena juga kopi lokal juga gak kalah enak ya. Kemarin kan banyak ya orang-orang juga ngunjungi ke apa booth-booth kopi, dan banyak orang tertarik juga dan beli produk itu. Jadi menurut aku juga nggak mungkin kalah ya sama produk luar, karena ya mungkin ya cara promosinya aja yang beda. Mungkin yang produk lokal mungkin promosinya kurang, atau memang kurang apa ya, kurang diunggulkan. Tapi yang produk yang luar bukan produk lokal itu mungkin promosinya lebih bomboman. Jadi kayak mungkin kalau promosinya lebih seperti kayak gitu, pasti lebih bisa, lebih pasti jauh lebih unggul ya produk lokalnya, kopinya Indonesia gitu.
0: Kadang kan juga yang di luar tuh jual packaging ya kan.
1: Iya, betul.
0: Ya. Jadi kadang kita cuma jual mentahannya aja, tapi
1: betul,
0: mereka jual packaging.
2: Iya.
0: Benar-benar ya, benar banget. Ini Willy balas lagi nih. Lo kan hihihi, kopi dari Surabaya pernah pameran di Dubai dan jadi pemenang kontes kopi di sana. Saya lupa namanya. Oh, oke. Okay. Berarti maksudnya Kak Willy ini minta Cak Ning buatin satu kalimat promo untuk kopi-kopi unggulannya Indonesia gitu loh, Surabaya. Nah, ya karena kopi kopi Indonesia ini pernah sampai terkenal sampai ke Dubai. Oh, gitu, okay. Maksudnya Kak Willy. Iya. Dia lupa namanya apa, cuman pernah pameran di Dubai dan jadi pemenang di kontes kopi di sana.
1: Ya, tuh, memang itu pernah terjadi dan menurut saya, literasi yang saya baca kalau enggak salah itu terdapat 20 UMKM memang yang diberangkatkan ke Dubai. Salah satunya itu ada kopi yang rasanya tetap kopi tapi aromanya itu buah-buahan. Wah, itu menurut literasi yang saya baca sih seperti itu. Tapi untuk rasanya memang saya belum merasakan secara langsung ya. Kemarin mau merasakan secara langsung tapi terhalang oleh crowdednya orang-orang dan lagi kan ya keterbatasan bahan juga mungkin nggak bisa gitu, kayak
2: tapi
1: gitu.
2: Kemarin memang ada Kak yang rasa fruity. Cuman ya karena kita pas muter-muter pas mau tutup closing, ya mau closing ya. Jadi akhirnya udah pada habis. Padahal kita memang mau nyobain kan. Tapi maaf kan sudah habis. Oh maaf kan mau tutup gitu kayak. Ya ya udah deh kapan-kapan lagi gitu.
0: Oke. Tapi ini kalian disuruh sama Willy nih
1: untuk
0: buat
1: satu kata ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Satu kalimat.
1: Orang satu kalimat.
0: Satu kalimat. Apa masih dipikir-pikir dulu apa langsung? Willy ini ada aja ya.
1: Boleh sih semoga kopi-kopi yang mewakili kita sebagai orang Indonesia bisa terus maju di kancah internasional, bisa terus membanggakan Indonesia sendiri dan semoga kedepannya bertambah sukses dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar. Tetap semangat untuk pengusaha kopi Indonesia. Semoga semakin membanggakan Indonesia.
2: Amin. Dan amin. Jangan sampai kalah ya sama produk unggulan luar. Betul. Ya. Karena ya kita sendiri juga punya produk-produk yang sangat bagus unggulan di Indonesia. Jadi kalau bisa kita bisa mempromosikan produk lokal, kenapa enggak ya? Gitu.
0: Oke. Ini Willy jawab lagi. Hai Mbak, kan mereka ditanya Surabaya harus dong buat campaign kopi gitu. Oh ya itu tadi sudah campaign kopinya ya Willy ya. Oke, nah yang lainnya yang mau tanya-tanya boleh banget ya.
1: Boleh
0: jangan
1: banget.
0: Cuma dilihat aja, iya. Ditanya ya,
2: komen-komen ini juga di Cakning ini.
0: Iya, Cakning. Jangan cuma request lagu yes. Kalian kalau request lagu itu ya ampun bener-bener ya. Kalian
2: cepet banget tuh.
0: Cepet. Kalau masalah request lagu pagi, siang, sore, malam request lagu. Tapi ini ayo gabung ya. Ini Willy jawab lagi, salam keren ya dari FKP RRI Surabaya ya Mbak. Oke. Salam juga ya Willy, thank you udah tanya-tanya, udah gabung di Ngaso Ngobrol RRI Surabaya barengan ambek Cak Ninge Surabaya. Dan kita juga masih ngomongin seputar Java Coffee ya. Kopi ini kan tiap negara itu kan punya rasa dan keunggulannya masing-masing kan. Nah biasanya itu kan percampurannya itu kayak misalnya ada kayak berapa persen kopinya, berapa persen kopi. Susunya berapa persen atau gulanya berapa persen gitu ya. Itu kan tiap orang beda-beda ya,
1: selera Cak, beda,
0: selera ya. Beda-beda. Tapi gimana ya untuk membuat orang itu walaupun seleranya beda-beda itu kita bisa menyajikan sesuai seleranya mereka masing-masing. Kadang kan kita masih kesusahan ya, apalagi UMKM yang jual.
1: Betul.
0: Mungkin ada yang bilang si A ini udah enak, tapi si B bilangnya kurang enak, kurang pas takarannya. Nah, gimana nih solusinya? Apalagi kalau mereka mau jual kopinya itu kopi yang langsung istilahnya langsung saset misalnya langsung jadi siap saji gitu. Kalau mungkin kalau diracik dulu masih bisa lah ya, masih bisa kebantu gitu. Nah kalau langsung jadi nih loh, kadang kan kita masih masih mikir kan, mikir gimana nih cocoknya, karena tiap orang kan punya tes yang beda-beda, apalagi kalau misalnya diekspor ya, diekspor itu kan pasti perlu ketahanan yang awet banget.
1: Betul.
0: Itu gimana nih kalau menurut kamu Ning Mareta dan juga Cak Akbar?
1: Kalau menurut aku sih kalau harus semua orang biar bisa ngeblend di kopi itu sangat sulit karena terkait selera kan bisa menjadi alasan subjektif setiap seseorang. Tapi aku punya satu jenis kopi yang memang bisa diterima di lidah hampir
2: Indonesia,
1: semua orang dan lidah Indonesia itu kopi hitam bubuk. Karena sangat jarang orang suka kopi tapi gak pernah minum kopi hitam bubuk. Karena itu kopi yang menurut aku sangat-sangat ngeblend di orang Indonesia nih. Mm-hmm. Itu mungkin di paling minimalnya ya, ya kopi hitam bubuk itu. Untuk selanjutnya tergantung dari subjektivitas setiap orang. Ada yang ngerasa orang bahwa oh ini kurang manis, oh ini flavornya kurang gini, kurang gini. Nah, itu tergantung subjektivitas setiap orang itu sih. Tapi kalau kopi hitam bubuk biasanya kan orang kerja, wis kopi ya. Ya kopi hitam itu tadi sih memang. Enggak pernah kopi harus arabika, harus yang apa? Harus kopi luwak, itu jarang banget. Iya, iya. Orang ya, praktisnya ya kopi hitam itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Neng Mareta tanggapannya gimana?
2: Kalau dari kayak gitu sih balik lagi ya prefer ya. Jadi memang memang satu ini cocok, satu ini enggak. Jadi memang apa ya? Kopi itu juga pilihan orang-orang juga, karena memang ada yang pahit, ada yang manis. Jadi aku sendiri kan prefernya pahit. Jadi misal kopinya rasanya pahit, ya aku lebih suka. Kalau yang lebih manis nggak suka pastinya, karena dia pahit aftertaste. Jadi kayak apa ya, balik lagi ke prefer sih kak, kayak selera orang masing-masing juga. Jadi kalau untuk rekomendasi apa ya, mungkin kalau sasetan kan bisa di adjust sendiri ya. Jadi misal memang kurang manis atau kurang pahit, kan kurang manis bisa dikasih SKM atau gula manis lagi gitu kan. Kalau memang udah, kalau pengen prefernya pahit ya belinya yang sasetan yang lebih ke arah pahit gitu. Jadi balik lagi dari masing-masing.
0: Oke, baik. Berarti memang bisa di-adjust sendiri ya.
2: Iya,
0: jadi sesuai selera masing-masing, diracik sendiri lebih betul tepatnya ya. Karena memang kalau disuruh untuk diterima semua kan susah ya.
1: Susah. Apalagi anak muda nih.
0: Apalagi anak muda kayak banyak banget tuh inspirasinya, nah, ya iya, kan kreativitasnya
1: betul,
0: banyak.
1: Betul.
0: Apalagi yang sampai saya mencengangkan itu kopi rasa rendang.
1: Nah, itu.
0: Saya sampai penasaran tuh gimana ya rasanya
2: makan sambil minum kayaknya. Pengen jadi satu aja.
0: Iya ya, apa ada kopi pedes gitu ya. Oke, oke. Terus ini ada yang tanya lagi nih di Instagram, ada dari Kenan bilang gini, kopi favoritmu apa Cak Ning? Espresso, cappuccino, latte, manual brew atau kopi susu kekinian?
2: Aku cappuccino sih ya, karena nggak terlalu kopi.
0: Oh iya iya, oke.
1: Okay. Kalau aku sih, kalau bikin kopi ada yang memang favoritku sih bikin sendiri sih. Jadi ada yang kopinya itu dari Blitar, rempahnya dari Probolinggo, lalu susunya
2: ya
1: susunya ada sendiri. Jadi itu kopi favoritku, nggak tahu itu maksudnya apa. Kalau aku sih ngomongnya kopi rempah sih memang. Jadi ada kopi, ada rempah, ada susunya.
0: Berarti kopinya dari Blitar,
1: yeah,
0: rempahnya Probolinggo. Terus apa lagi?
1: Sama susunya susu biasa bisa.
2: Susu Surabaya.
1: Ya, susu okay, coklat biasa sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Wah, ini nusantara banget
1: nusantara
0: ya. Keliling dulu baru dapat kopi favoritnya.
1: Nah,
0: ya,
1: itu padahal masih Jawa Timur. Kemarin itu udah se-Indonesia di situ.
2: Iya,
1: jadi bingung nih, ini mau dicobain mana lagi nih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi yang buat orang-orang unik itu yang jarang ada di luar tuh kopi luwak ya kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dari kotoran,
1: betul kotoran
0: gitu ya.
1: Luang. Nah,
0: itu menurut kamu gimana, Cak Ning? Kalau kopi kayak gitu tuh?
1: Kalau kopi kayak gitu sih memang balik ke selera sih memang. Karena kan yang menurut saya kan yang biji luwak lalu setelah diolah di pencernaan hewan itu dan keluarnya seperti itu dan diolah lagi kan pasti rasanya beda dibandingkan dengan kopi yang cuma disangrai lalu dijadikan bubuk.
2: Nah,
1: itu kan beda. Jadi memang kalau aku pernah nyoba itu ya yang ada kecut-kecutnya. Cuma kalau bagi aku sendiri nggak suka sih seperti itu.
0: Oh, nggak suka kopi kecut ya?
1: Nggak suka.
2: Tapi kan ada yang sasetan tuh kak, yang kopi lupa aku lagi. Kan juga berarti karena banyak orang yang beli juga, makanya balik lagi. Mungkin ada yang suka yang ada aftertaste-nya kecut gitu kan. Jadi ya kalau emang orangnya suka berarti emang favoritnya itu kopi luwak gitu.
0: Wah, iya,
2: aku
0: tuh
2: jus gula batu katanya.
0: Oke, oke. Tapi kalian biasanya kalau ngopi lebih suka di mana sih, Cak Ning? Di rumah kah, atau di kafe kah, atau mungkin di kantor kah, atau dimanapun kalian berada ya, oke-oke aja bagaimana? Paling favorit?
1: Kalau aku sih ngopi ya paling favorit sih. Sebenarnya untuk kopi ini itu untuk nomor kesekian. Yang penting itu tempat. Jadi memang aku nyari suasana yang sepi dan

0: enak banget sih, kita entah menghilangkan penat, entah kita lagi ngetik-ngetik yang ngetik santai sambil melihat di jalan yang sepi lalu lalang 1-2 mobil.
1: Sepoi-sepoi.
0: Nah, itu.
1: Sepoi-sepoi anginnya Surabaya.
2: Oke, enggak ada kereta lewat itu di sana.
0: Kebetulan kalau zaman dulu kan ada tram nih. Nah, kan tapi sekarang sudah enggak ada. Kalau tram kan masih di perkotaan, di pusat-pusat kota, untuk sekarang sih enggak ada. Mungkin kalau aku hidup di dulu ketemunya tram itu sih mungkin.
1: Oke, kalau Cak Akbar di Gelembongan apa
0: mana? Gelembongan.
1: Kalau Ning Mareta nih di mana nih?
2: Aku sukanya di kafe sih, karena ya ambil ambience-nya juga kan. Jadi kayak apa yang suka nyoba-nyoba minum-minuman yang baru. Jadi kayak kopi apa rasa apa gitu, ya tertarik. Jadi akhirnya cari di kafe itu. Kalau emang ada yang baru lagi, cari di kafe ini. Kalau ada yang baru lagi, cari kafe ini. Jadi kayak FOMO lah itu ya, kayak suka kemana-mana sih, suka explore ke kafe manapun gitu.
1: Oh oke, okay. Bolehlah aku diajak.
0: Oh iya, boleh banget. Boleh banget, boleh banget.
1: Mingdep. Oke, oke, baik. Kan cuma seputar Surabaya aja.
0: Iya, betul.
1: Gak jauh. Tapi kalian ini sukanya kan ngopinya di luar ya, bukan di rumah ya.
0: Iya,
1: kalau di luar itu memang kayak ada ceritanya
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
2: Minum itu sambil cerita-cerita gitu. Cerita-cerita masa lalu atau masa depan kan enggak tahu ya.
1: Iya, benar-benar. Tapi Ning Mareta ini juga mungkin suka foto-foto, mungkin kafenya estetik gitu ya, foto. Kopinya bentuknya estetik di foto.
0: Jadi memang kebetulan kami dari Cak Ning ini ada penugasan terkait ya itu tadi, membantu UMKM. Jadi setiap bulan kita pasti membuat entah konten video, entah berbentuk postingan foto untuk membantu mempromosikan UMKM itu sih. Jadi memperkenalkan
1: kuliner
0: kayak gitu. Salah satunya ya tempat kopi-kopian itu.
1: Itu apa update-nya di mana, Insta Story kah atau mana?
0: Jadi itu untuk update-nya sendiri di Instagram tiap anak dari Cak Ning sendiri.
1: Betul. Oh, Instagram
0: setiap bulan,
1: pribadi.
0: Iya. Itu setiap bulan minimal mereka membuat promosi 2 video seperti itu
1: selama 1 bulan,
0: selama 1 tahun.
1: 1 tahun, 1 bulannya 2 kali.
0: Betul. 1 bulannya 2 kali. Okay. Dan itu terkait 1 tahun itu bisa terus dilakukan sih memang. Lebih dari 1 tahun dia juga lebih baik memang.
2: Karena membantu juga para pelaku UMKM ya, Kak.
0: Berkepanjangan.
1: Oke. Tapi kalau kalian suka promosi-promosi UMKM dan lain-lain itu, pasti kalian juga suka jalan-jalan ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kalian dengan sepatu rodaku. Tapi kalian paling jauh jalan-jalannya kemana sih, Cak Ning? Kalian nih
0: sekitar Surabaya atau gimana nih?
1: Boleh luar Surabaya, paling jauh kemana kalau luar Surabaya?
0: Kalau luar Surabaya sih kebetulan beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan penugasan di Jakarta sih. Itu dari Kodam 5 Brawijaya sini untuk mewakili mereka membantu mempromosikan UMKM yang memang ada di Kodam 5 Surabaya. Kodam 5 Jawa Timur.
1: Berarti kalian ke Jakarta berapa hari itu?
0: Itu total 3-4 hari.
1: Okay.
0: Jadi tiap kodam itu mereka mempunyai UMKM tersendiri dan waktu di Jakarta ada kayak basar gitu, dan kami ditempatkan di memang UMKM yang dari Jawa Timur itu sendiri, dan kami membantu mempromosikan di orang yang ada di basar itu.
1: Oke, boleh di-spill hari H pertama sampai terakhir gimana keseruannya, terus apa aja yang kalian lakuin?
0: Waduh. Hari H. Hari H ya, memang kita waktu itu naik kereta sih, dan itu memang ada bapak-bapak dari tentara yang membantu mengawal kami memang. Lalu selanjutnya kita sampai hotel, lalu keliling kuliner yang ada di Jakarta pasti ya. Keliling kuliner, habis itu balik hotel. Besoknya paginya kita siap-siap untuk ke tempat acara.
1: Udah
0: itu
1: udah siap dari pagi
0: terus. Udah siap dari pagi. Siap dari pagi ke tempat acara itu, ya kita keliling ke basar itu, dan memang itu suatu experience yang baru karena yang di basar itu satu Indonesia memang. Jadi produk UMKM dari kodam-kodam itu ditunjukkan di acara basar itu sih. Dan kami beberapa ada yang baru lihat secara langsung kan, biasanya lihat lewat Instagram, lewat YouTube.

0: buat tahu apa, dan kita bisa lihat secara langsung dan entah itu menyentuhnya atau gimana. Dan memang ada beberapa dari teman-teman yang beli beberapa produk. Lalu lanjut malamnya kita tetap lanjut kulineran sambil keliling Surabaya, keliling Jakarta,
1: Jakarta
0: pakai bis wisata. Kalau di Surabaya kan ada SSCT nih, bis wisata Surabaya. Kalau di Jakarta itu ada bus khusus untuk memperkenalkan wisata malam di Surabaya.
1: Jakarta.
0: Iya, di Jakarta.
1: Cinta mati emang sama Surabaya.
0: Cinta mati sama Surabaya. Jadi
1: di Surabaya aja gitu.
0: Memalingkan kata dari Surabaya ke Jakarta itu sangat-sangat sulit ya.
1: Iya, iya, baik.
0: Gimana, ini memang kota kelahiran saya, jadi mikir ya itu sih. Habis keliling Jakarta, kita balik terus naik kereta. Habis itu datangnya itu pagi, dan pagi di sini kami tetap disambut sama dan aku ada di titik itu kayak ngerasa wah, orang-orang itu kayak gini ya. Jadi baru keluar dari stasiun, terus ada beberapa teman-teman Gojek, terus ada beberapa teman-teman yang memang menunggu di pintu keluar. Itu mereka kamu, oh ini Cak Ning ya, Cak Ning ya, Cak Ning. Di situ kami mikir, wah, kami ini diketahui banyak orang, berarti intinya kami harus berdampak lebih ke banyak orang juga. Sampai situ ya udah, kita akhirnya balik ke rumah masing-masing. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Wah, ceritanya seru banget sebenarnya. Di sana pengalamannya enggak bisa dilupakan ya. Karena ya 3 hari Jakarta terus bertugas juga di sana kan. Jadi ada pengalaman yang mengesankan lah di sana kok pastinya.
2: Oke. Okay. Kalian berapa orang yang ke sana itu?
0: Kebetulan yang sana itu 10 orang, yang di mana itu 5 pasang. Lalu kami didampingi oleh 2 orang lagi dari luar Cak Ning, dan itu perwakilan dari Kodam sendiri. Ya.
2: Oke, berarti total 12 ya?
0: 12.
2: Oh, oke. Okay. Tapi keseruan kalian di Jakarta yang pas keliling-keliling bis Jakarta tadi itu yang rooftopnya kebuka.
0: Betul, oh, betul.
2: Itu juga viral.
0: Oh iya, kebetulan. Nah,
2: saya kan ngikutin di TikTok.
0: Iya.
1: Pasti kakak juga pengen ya?
2: Wah, bisik-bisik ini boleh juga. Oke, teman berdua, buat kamu yang mau tanya-tanya ke Cak Ning Surabaya, ada Ning Mareta dan juga Cak Akbar, boleh banget langsung WA ke Produa FM di 081908952, bisa juga melalui Instagram di @produa_rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan juga live TikToknya Produa FM. Jadi buat kamu langsung aja gabung sekarang juga, tanya ya, jangan cuma request lagu tapi juga harus bertanya juga di Ngaso Ngobrolnya Arek Surabaya. Dan tentunya nanti kita bakal balik lagi setelah jeda yang satu ini.

Kepulauan Perodua, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Perodua, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Masih di sore ceria Taman Pro 2 dengan programnya bernama Ngaso Ngobrole Arek Surabaya bareng Cak Daninge Surabaya. Ada dari Cak Akbar dan Ning Mareta Taman Pro 2 seputar membahas tentang Java Coffee and Flavor Face tentunya ya. Dan aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung nih. Ada yang sudah gabung mau tanya ke Cak Ning Surabaya. Ini tanya dari siapa nih? Ini ada dari Bastian, bilangnya gini, siapa teman yang paling pas diajak keliling festival kopi? Nah, sahabat kah, teman kah, atau keluarga kah, atau siapa nih?
1: Kalau aku sih prefer ke keluarga. Karena yang kemarin kan tempatnya di Balai Pemuda, dan notabene Balai Pemuda itu banyak eventnya. Jangan sampai misal kalian datang sama pacar dan nanti kalian putus, nanti kalian kesana lagi dan ke event yang beda, kalian merasakan ada throwback. Oh, dulu aku sama ini, sekarang sama ini. Kalau aku sih mending prefer ke keluarga atau teman. Teman yang notabene-nya benar-benar teman.
2: Dilihat kayak Egi ya.
1: Bukan yang memang teman dalam tanda kutip, ada maksud lain.
2: Relate kayak
1: kalau aku sih gitu, keluarga aja sih mending.
2: Kalau aku sih bebas ya, sefreenya orang-orang. Kalau emang keluarganya nyafri ya wes aja. Kalau enggak, kalau bisa semua keluarga, teman, pacar ya semua, why not ya?
0: Oke, suka rombongan nih.
1: Suka rombongan.
2: Iya, sekalian muterin alun-alun Surabaya kan banyak kan.
0: Bener-bener. Sekalian ini apa namanya, berame-rame gitu ya, lebih seru gitu daripada sendiri ya. Oke, udah dijawab ya. Iya, terus ada yang tanya lagi nih dari Dinan. Menurutmu kamu pernah nemuin menu kopi atau makanan unik yang bikin ketagihan enggak? Cerita dong gitu. Apa ini yang bikin ketagihan nih? Makanan atau kopi mungkin, apa nih dan di mana mungkin juga sekalian ditambahin yang bikin ketagihan, kecanduan, pengen datang lagi gitu.
2: Apa ya?
1: Kalau aku sih ada terkait kopinya. Jadi kan beberapa waktu yang lalu aku sempat menyinggung tentang kopi rempah sama susu. Nah, kopi itu awalnya aku tahu dari temanku. Jadi temanku, dan aku kalau main ke rumahnya itu dibikinin kopinya. Nah, setelah itu aku ya sampai di saat itu aku ketagihan dan beli kopinya sendiri. Sampai aku kalau mau main ke rumahnya itu aku ada gak enaknya, karena setiap aku main dibikinin kopi kan sungkan. Kita sebagai tamu tambah merepotkan tuan rumah, gak kita yang bawa istilahnya bingkisan untuk tuan rumah itu. Kalau makanan sih ada memang satu makanan yang aku gak bisa lupain. Ya nasi Madura, nasi jagung Madura sama babat paru.
0: Oh iya, enak
1: sama
0: ya.
1: Belut. Wow. Nah, itu ada di salah satu sudut kota Surabaya bagian utara. Nah,
0: jalan mana itu, Cak?
1: Itu daerah Ampel sih, Ampel. Oh, okay. Nah, di depannya Polsek. Nah, itu ada salah satu tempat sego babat namanya. Nah, itu yang memang enggak bisa aku lupain sih.
0: Penuh kolesterol ya, Cak ya.
1: Penuh kolesterol tapi segala ya, sesuatu yang enak dan diimbangi dengan olahraga, insya Allah semua. Kalau kata orang Jawa itu lek mangan sembarang, bismillah dadi opo.
0: Oke, siap. Tapi aku ya seneng sih, enak.
1: Enak. Jadi sulit untuk melupakannya nih.
0: Iya, benar-benar. Kalau Neng Mareta,
2: kalau aku kopi. Sempat aku nyobain tuh kopi terus dicampur kayak strawberry gitu. Jadi rasanya ada asem-asem plus kopinya itu. Jadi kayak asem strawberry sama kopi itu masih nyambung. Jadi itu sih yang menurutku unik ya. Karena kan biasanya kopi itu kopi latte, cappuccino, mochaccino ya. Terus ya semacam-macam lah. Tapi kalau yang unik-unik itu kayak emang rasanya nggak apa ya, nggak familiar di lidah. Tapi kayak kok enak ya, bakal lanjut terus kan, bakal nyobain terus. Kalau makanan, kayaknya semua aku makan ya kak ya. Omnivora ya.
0: Oke.
1: Omnivora.
2: Oh iya, omnivora. Jadi semua, kalau yang memang kalau ada yang unik dan enak itu pasti bakal balik lagi ke suatu tempat itu. Tapi kalau emang unik tapi nggak enak, kurang rasanya kan, kayaknya bakal dikurangi lah untuk balik ke tempat sana. Jadi kayaknya kalau makanan bisa masuk semua sih ke dalam perut aku.
0: Oh, oke, berarti nggak pilih-pilih ya.
2: Iya.
0: Betul. Bukan picky eater ya. Yes. Semua makanan mau
2: aja masuk.
0: Okay, masuk. Kayaknya kalau tinggal di hutan masih hidup nih.
1: Masih hidup, bisa daun semua dibakar. Bakar aja.
0: Oke, oke. Wah, seru banget ya kita bicara tentang perkopian ini. Tapi menurut kamu kopi Indonesia daerah mana yang paling favorit? Daerah Sumatera kah? Daerah Papua kah? Atau daerah mana yang paling favorit? Yang paling menurut kamu enak banget dan cocok banget mungkin untuk diekspor kah? Atau mungkin dicocok dengan kombinasi aftertaste yang lainnya atau gimana?
2: Kalau aku sih kopi ya dari Jawa Timur ya, karena rasanya juga pasti melokal di arek-arek Jawa kan. Jadi pasti udah riset ya orang-orang yang buat kopi lokalnya Jawa Timur, dan pasti cocok sama lidahnya orang Jawa Timur gitu ya. Mungkin kalau kopi yang dari Sumatera atau Kalimantan juga harus menyesuaikan juga lagi untuk rasa yang dikasih dari Sumatera ke Jawa, orang Jawa juga pasti mungkin kurang familiar atau memang semi-semi sama itu bisa jadi kan. Jadi balik lagi dari kopi Jawa Timur sih kak, lebih enak sih kalau menurut aku. Bisa bisa dicampur-campur gitu loh kak, jadi kayak kopi dicampur ini, kopi dicampur ini, jadi masih nyambung, masih flavor gitu.
0: Okay.
2: Kalau Akbar?
1: Kalau aku sih yang sering tak minum memang kopi yang dari Jawa aja, entah itu Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Terkait kopi yang luar Jawa itu aku bisa dibilang jarang untuk merasakannya. Kalau misal dari kopi Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah, aku lebih prefer ke Jawa Timur, khususnya ke Blitar itu. Itu enak sih menurutku, karena rasanya ya yang aftertaste-nya nggak terlalu pahit, terus nggak terlalu kecut, ya itu salah satunya di Blitar sih aku suka. Karena kan di Malang juga ada kopi tersendiri, tapi aku lebih suka yang kopi Blitar.
0: Oke, oke. Tapi kalian tipe yang kopi kasar apa kopi halus? Kan ada tuh kopi kasar yang masih ada biji-bijinya kecil-kecil.
1: Yeah,
0: yeah, nah, itu kayak masih dikremus gitu ya. Yeah. Nah, kalian suka yang kayak gitu atau yang halus aja yang langsung tinggal minum aja atau gimana?
2: Halus
0: atau
2: sih aku.
0: Atau suka yang enggak ada ampasnya?
2: Enggak suka yang enggak ada ampasnya.
0: Yang enggak ada ampas. Kalau Akbar?
1: Kalau aku sih halus sama kasar sama aja sih. Karena kan nanti mereka tetap ada di bawah banget nih. Cuma kan memang rasanya itu terkadang ada dari cara gradingnya itu, ada yang memang lebih keluar di halus, ada yang lebih keluar di gak halus. Jadi memang tergantung biji-bijinya. Tapi sejauh ini sama aja sih menurutku. Gak condong yang ke halus, gak condong yang ke kasar. Seperti
0: oke,
1: itu.
0: Oke. Soalnya ngomong-ngomong tentang kopi ya, ini para penyiarnya Pro 2 FM itu pernah challenge kopi 9 atau 10 shot espresso.
1: Wow. Sepertinya angkat tangan sih.
2: Aku enggak bisa.
1: Angkat tangan sih kayaknya.
2: itu kayaknya enggak tidur ya saya kayaknya.
0: Iya, saya sampai marahin kan. Aku minum espresso 2 shot aja kayaknya gak bisa tidur. Dia 9 shot kayaknya getar itu.
2: Iya, getar banget.
1: Kayaknya meskipun 9 shot tapi red velvet aku masih mau nih. Bukan non coffee ya, tapi red velvet kayaknya aku masih berani.
0: Nggak,
1: sih.
0: Yang ini yang espresso nih.
1: Espresso angkat tangan mungkin.
2: Gak bisa sih.
1: 1 shot aja itu sudah mikir.
2: Pekerja keras ya.
1: Banyak tuntutan mungkin, banyak tuntutan.
0: Jadi jangan sampai untuk menghilangkan stres kayaknya.
1: Nah,
0: ya.
1: Kasihan lambungnya sih.
0: Iya benar.
1: Betul.
0: Iya, karena ngomongin tentang kopi jadi keinget kan.
1: Iya.
0: Ya. Ini memang penyiar Pro 2 FM pada gokil-gokil sih.
1: Istimewa memang, istimewa.
0: Kok enggak 9 shot maca gitu
1: nah,
0: ya. Gitu kan.
1: Itu cocok. Red velvet ya. Gitu cocok red velvet.
0: Ini espresso langsung ya ampun. Jadi kayak kalau ditambahin air itu kan jadi americano.
1: Yeah.
0: Ya, ini enggak pakai air.
2: Iya. Wow. Pikirannya bersih, lambungnya enggak bersih.
0: Iya. iya benar-benar. Ini ada yang tanya lagi nih, ada dari Jackie bilangnya gini. Berapa budget yang menurut kamu pas untuk menikmati festival kopi?
1: Budget yang menurutku pas Tergantung sih. Kalian tipe yang memang nyobain satu-satu, ataukah memang yang tipe meyakinkan satu tempat untuk merasakannya lebih dalam. Ada yang kayak gitu. Kalau misal tipenya yang pengen nyobain satu-satu, mungkin 200 ribu sampai 300 ribu itu bisa habis, karena kan banyak standnya. Tapi kalau kalian udah misal keliling di tempat-tempat itu dan kalian memahami cara gimana gridingnya, gimana membuatnya, ya itu cukup di bawah 100 ribu, karena kalian nyobanya cuma satu produk. Satu produk makanan, satu produk minuman itu cukup untuk 100 ribu. Gitu sih.
2: Okay.
1: Tergantung fokusnya kalian yang mana.
2: Tapi kalau emang pencinta kopi, apa sih yang gak buat kopi?
1: Nah gitu itu, jadi ya, istilahnya
2: uang semua
1: setahun pisan ya, setahun pisan, mikir opo.
2: Setelah kopi, kudu ngerasain semua. Nah, beli aja gitu. Kan memang beda-beda setiap stand.
1: Yeah.
2: Kan, ya bilang lagi, balik lagi karena beda-beda setiap ada apa dari Jawa Timur, ada dari Sumatera, Kalimantan gitu. Jadi ya kalau mau nyobain ya enggak apa-apa.
1: Mumpung deket kan.
2: Iya. Daripada ke Kalimantan
1: nah, langsung. Pesawat di piro, kapal di piro, yo siki mung yo sudah do akene karo nang ngene.
2: Kalian aja kan mumpung nih di Surabaya. Mumpung
1: Surabaya. Gitu. Lengkap iya, juga kan.
0: Benar-benar kalau mau nyoba kopi Kalimantan nggak perlu terbang.
1: Nah betul, nggak ya, perlu menghabiskan waktu yang lama, cuti kerja, cuti sekolah, cuti kuliah, wasting time banget sih.
2: Semua ada kok mau nyoba.
1: Semua itu ada, tapi sudah tutup. Sudah habis, tunggu apa tahun depan.
2: Iya iya. Ke festival Java Coffee itu kemarin. Salah sharing-sharing itu di sekarang sharing-sharing komen-komen.
1: Ya,
2: kalian
1: mungkin
2: beli apa aja kan?
1: Mungkin buat ngiming-ngimingi juga kan yang kemarin enggak dateng. Okay. Bisa flexing dikit.
2: Beli kopi apa aja kemarin?
0: Oke. Okay. Jadi kalau ada yang tanya-tanya boleh loh, Cak Ning. Ada yang tanya-tanya enggak?
1: Aman.
2: Ini
1: aman.
2: Kayaknya
1: sangat
2: gak kesana soalnya, emang kan gak tanya.
1: Sangat menikmati.
0: Okay.
1: Sangat menikmati.
0: Oke, okay, siap-siap. Tapi ini ada yang tanya lagi nih.
1: Boleh.
0: Dari Berry bilang gini, Surabaya, menurut kamu Surabaya udah layak belum sebagai salah satu kota dengan budaya ngopinya yang kuat banget?
1: Kalau aku pribadi, sangat-sangat layak. Karena ada orang yang bilang, kita ngesot pun ketemu coffee shop. Dari sekarang daerah Surabaya yang radius iya, misal radius 1 kilo enggak ada kopi.
2: Enggak mungkin.
1: Enggak mungkin sih. Kayaknya enggak mungkin itu. Pasti iya, setiap radius 1 kilo itu ada beberapa tempat ngopi. Kayak misal jalan Tunjungan aja. Ngesot pun sebelahnya itu udah coffee shop.
2: Bener loh.
1: Iya.
2: Bener banget.
1: Iya. Sangat-sangat layak menurutku.
2: Soalnya ya zaman sekarang juga apa sih yang enggak nongkrong, apa sih yang enggak buat ketemu temen, ya pasti ujung-ujungnya nongkrong dan itu ngeluarin uang juga dan itu buat ngopi kan. Jadi kayak setiap sisi tuh ada di Surabaya dan kalau dibuat disebut layak ya layak banget karena semua orang enggak mungkin enggak ngopi ya, enggak nongkrong gitu lah ibaratnya. Gitu.
0: Iya benar-benar sudah sangat layak ya karena
1: sangat layak.
0: Suka banget kopi ya. Kopi itu kayaknya hal yang enggak bisa
1: lepas
0: gitu ya, selalu ada gitu, selalu ada. Di rumah, di tempat kerja, di warung, dimanapun selalu ada gitu. Iya benar-benar. Tapi ini ada yang tanya di luar kopi nih.
1: Boleh.
0: Ada dari Bareto bilang, Cak Ning, piye carane melbu melbu Cak Ning, paguyubane Cak Ning, syarat-syaratnya apa aing?
1: Oke, jadi yang pertama terkait syarat wajib memang berKTP Surabaya. Lalu yang kedua berumur 18 sampai 24 tahun. Nah untuk cara jadinya sih menurut pengalaman saya pribadi ya, yang pertama kita harus memiliki pemahaman dulu terkait Surabaya itu sendiri, wisata Surabaya, sejarah Surabaya, budaya Surabaya. Lalu yang selanjutnya kita sebagai orang harus pede akan pengalaman yang kita punya dan terkait nanti menjelaskan di depan juri,
2: iya,
1: di tempat umum juga kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Dan lagi menurutku di saat kalian misal mau join nih, kalian wawancara sebagai kalian diri sendiri sih, nggak perlu kita terlalu berandai-andai ke atas. Yang nantinya semua itu akan ketahuan di depan mata juri. Jadi istilahnya be yourself aja terkait wawancara, seperti itu.
0: Oke. Kalau menurut Ning Marita gimana cara supaya bisa masuk ke paguyuban Cak Ning Surabaya?
2: Kalau menurut aku ya balik lagi ke diri sendiri. Jadi emang jadi diri sendiri itu memang susah ya. Jadi emang harus cari dulu kamu tuh kayak gimana, kamu PD-nya kayak gimana. Nah itu harus dicari dulu. Setelah memang udah nemu nih cara tahu diri sendiri. Nah itu nggak apa-apa, bisa aja join ke Cak Ning karena ya Cak Ning juga nggak memandang apa-apa. Tapi yang penting kita percaya diri. Intinya percaya diri dan tentang pengetahuan Surabaya itu wajib ya, karena ya kita sebagai duta wisata Surabaya. Betul. Jadi pasti mengenalkan tentang Surabaya. Jadi memang modal nekat itu boleh banget, tapi modal untuk brandnya juga jadi harus balance ya Kak, kayak gitu.
0: Oke. Sudah terjawab ya Barreto ya cara-caranya, tips and triknya dari Cak Akbar sama Ning Marita. Oke. Dan gak kerasa banget nih ya, udah hampir mau jam 7 malam nih. Sebelum kita mengakhiri ngaso ngobrol arek Surabaya kali ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Cak Akbar dan juga Ning Marita untuk semua teman Pro 2. Boleh banget, langsung aja.
1: Oke, kalau dari aku, kita sebagai warga Surabaya dan sebagai warga Indonesia dan kalian yang lihat di stasiun RRI, di stasiun ini, kita harus terus bangga terkait apa yang Indonesia miliki dan kita harus terus bisa untuk mendukung hal-hal itu. Betul. Mari kita membantu UMKM sekitar agar kita bisa kedepannya menjadi negara maju itu sendiri, karena kita harus menghargai apa yang di sekitar kita dulu baru menghargai apa yang di luar kita. Betul. Seperti itu. Dan lagi buat untuk anak-anak muda nih yang di Surabaya, yang berKTP Surabaya, berumur 18-24 tahun, bila mana kalian tertarik untuk menambah pengalaman terkait menambah relasi, bisalah join di paguyuban Cak Daning sendiri Surabaya. Karena di sini kalian insya Allah bisa mendapatkan semua itu. Tapi balik lagi dari kalian sendiri, sebesar apapun organisasi yang kalian ikuti, tapi apabila dari kalian sendiri enggan untuk mengembangkannya, semua itu adalah nol. Jadi marilah mendaftar paguyuban Cak Daning Surabaya. Kalau dari aku sih seperti itu.
2: Padahal aku ya kurang lebih sama ya, karena mau gimana pun sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat lokal, ya mau gimana pun harus mendukung produk-produk lokal, produk-produk Indonesia, dan harus bisa mempromosikan, karena di zaman sekarang juga selalu pakai sosial media ya, selalu pakai digital. Jadi siapapun bisa mempromosikan, maupun itu orang biasa atau apapun itu, semua itu bisa mempromosikan dan bisa mendukung produk-produk lokal di Indonesia. Dan jangan lupa juga, karena Cak Daning ini lagi membuka pendaftaran Cak Daning Surabaya 2026, jangan lupa daftar, karena persyaratannya gampang sih ya Cak ya. KTP Surabaya, umur 18-24 tahun, terus syarat-syarat administratif dan syarat-syarat G-Form sudah tertera di Cak Ning SBY ya Cak ya.
1: Betul.
2: Nah itu cara untuk menjadi kami ya sebagai Cak Daning Surabaya. Ditunggu untuk joinnya ya teman-teman Pro FM.
0: Oke, thank you ya, seru banget teman Pro 2 obrolan sore ini. Ternyata insight baru yang kita dapat kan, memang ternyata festival kopi itu bukan hanya soal menikmati secangkir kopi ya, tetapi juga menjadi ruang untuk berkumpul, mengenalkan produk lokal, mendukung UMKM, dan menikmati kreativitas para pelaku industri kopi dan kuliner. Buat yang berencana datang ke Java Coffee and Flavor Fest tahun depan ya, semoga bisa menemukan cita rasa favorit dan membawa pulang pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih buat semuanya teman Pro 2 yang sudah ngikutin ngaso ngobrolnya arek Surabaya dari jam 5 sore tadi barengan sama Cak Ning Surabaya ya, ada Ning Marita dan juga Cak Akbar. Nah, dan tentunya nanti jam 7 sampai jam 8 malam bakal ada Relay Jakarta dengan bintang tamunya Lukman Podolski. Jadi buat kamu teman Pro 2, gak usah kemana-mana, gak usah pindah channel. Di sini aja, di 95,2 Pro 2 area di Surabaya, teman terbaik kamu. Bye, thank you Cak Ning.
2: Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Media sosial dihebohkan dengan formasi keempat member New Jeans dalam perilisan foto dan juga video spesial merayakan 4th anniversary mereka. Baru-baru ini, Adore selaku agensi menegaskan bahwa rencana aktivitas New Jeans sebagai grup masih belum diputuskan, meski baru-baru ini New Jeans merilis foto dan juga video yang memperlihatkan keempat anggota, termasuk Minji, yang tentunya memicu spekulasi mengenai kembalinya sang idol.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Lisa Blackpink yang akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama berjudul Always La Lisa. Di mana film berdurasi 97 menit ini dijadwalkan akan melakukan pemutaran perdana dalam program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 20 September.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari rapper Future yang mencetak rekor baru setelah album The Real Me debut di posisi puncak Billboard 200 edisi 25 Juli 2026. Raihan 12 album number 1 ini menjadikannya rapper ketiga terbanyak dalam sejarah Billboard 200 melampaui Eminem. Sementara itu, album The Rolling Stones, Foreign Tongues debut di peringkat ke-7 dan memperpanjang rekor menjadi 39 album top 10 mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
0: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
1: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
0: Semuanya pasti baik-baik saja.
1: Amin.
0: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gitu. Udah gak ada bola, men.
1: Iya sih, bener sih.
0: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampe dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini ya?
1: Lagi,
0: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
0: dar
1: siaran.
0: Dar malam nih,
1: abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola
0: kemarin gitu kan. Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada men.
1: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bentar ya.
0: Bener-bener, paling bener emang lu nungguin MLC hari ini, bintang tamunya siapa.
1: Betul.
0: Besok siapa.
1: Bener-bener.
0: Kayak hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
0: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
1: Betul, kemarin ya, benar-benar.
0: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
0: Tapi
1: di Malaysia juga.
0: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
0: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya, pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi,
0: tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Boleh lah. Boleh lah. Vibe-nya ya. Udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul. Udah
1: keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar. Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya? Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
1: Jadi gak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi aja lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya.
0: Bener.
1: Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like ya, okay. Yang kelakar.
1: Oke.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Yeah, kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay.
2: Yeah, so itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di

0: then I don't know why I go to music.
1: Oh,
0: yeah.
2: Okay. Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
0: Awalnya komedi.
2: Okay.
0: Tapi
2: okay,
0: lama kelamaan, why not we try serious?
2: Serious. Oh, okay.
0: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa? Kenapa kau buat kenapa musik?
1: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
0: 2000? Yang seriusnya 2019.
1: 2019 ya, itu mulai.
0: Ya, awal-awalnya lagu itu main-main je konten.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Ya, okay. Kemudian lama-lama tu dah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
2: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
0: Pada awalnya mereka tak suka.
2: Oke. Okay.
0: Mereka tak suka lah, macam yalah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke muzik, diorang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan, just do whatever you want. Buat lah apa
2: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
0: alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Yeah.
2: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
1: Yes.
2: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
1: Seru. Ya. Dan ini single paling terbaru adalah berjudul Ayah.
2: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
1: Oh, sedap.
0: Yeah.
2: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
0: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
2: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
1: Betul.
0: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
2: Okay.
1: Okay.
0: Broken family. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Yeah.
1: Okay. Wow, menarik.
2: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
0: Yang tahu jelas tahu.
2: Tapi emang enggak mudah ya.
1: Benar.
2: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Yeah, yeah. Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
1: Oh.
2: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi
0: ibu enggak ada.
2: Ibu kan udah to apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
1: Benar.
2: terlalu busy.
1: Betul.
2: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
1: ayah mengantar sekolah.
2: Mengantar sekolah.
1: Oh.
2: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
1: Yes,
2: itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
1: teringat
2: waktu itu dianterin gitu.
1: Wow, oke. Okay.
2: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
0: Iya, iya.
2: Ya enggak? What Lukman, ya tak?
0: Enggak ingat.
2: Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
1: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
2: Oh, berangkat sekolah dianterin?
1: Pasti.
2: Karena bareng sekalian kerja.
1: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
2: Sama abang.
1: Sama abang berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
2: Okay.
1: Biasa kayak gitu.
2: Makanya dari ceritanya ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
0: Yes.
1: Ooh.
0: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
1: Benar.
0: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
1: Okay.
2: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
1: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di

0: macet itu area di Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: waktu MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh.
0: Gak ada
2: yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Nah ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Oke. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif kan?
1: Yes, betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa, backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya, alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen
1: ya, okay.
0: benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya yeah, kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ayah.
0: Ini sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau
1: boleh.
0: Buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Kita ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, padahal nggak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: So.
0: Oke.
2: Tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja perubahan Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah, ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue justru dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh,
1: ya, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Ya. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya?
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke, okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya.
1: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Yeah, yeah. Bener-bener.
2: Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam, enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita pasti bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Ada namanya, tapi nomornya nama. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya, apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya? Sudah. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentunya sudah ada di all digital GST. Streaming platform ya.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Dan apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single, maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD. Komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke. Okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku bra.
0: Sengaja. Oh sengaja. Oke, okay, okay. aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan gak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: kari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Itu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Kru 2 FM.

Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam balik lagi nemenin kamu semuanya. Berangkat masan hari disokin gitu ya. Ya elah, hari apa sih ini? Kok happy amat gitu ya. Padahal ini tanggal tua, teman 22, hari Rabu. Waktunya kamu bersiap-siap untuk hari Kamis yang manis dan Jumat yang WFH. Pokoknya ditemenin musik-musik enak, teman 22. Di sini aja ada Mawar Deyung dengan Tinggal, salah satu OST dari Tinggal Meninggal.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat mewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena.

28 Juli, sementara filmnya bakalan tayang di Indonesia sehari setelahnya, yaitu 29 Juli. Udah siap dengerin kontribusi Indonesia untuk semesta Spider-Man Teman Bro 2? Waduh, kayaknya bakalan seru dan otentik gitu ya.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Masih di Jaga Malam Temen Bro 2. Ini ada penyambutan peringatan 10 tahun film La La Land, Lionsgate. Itu tuh memperbarui poster ikoniknya dengan memperbaiki posisi tangan Ryan Gosling yang sempat saling diperbincangkan Temen Bro 2. Dan langkah ini tuh menjawab candaan bertahun-tahun sang aktor yang merasa pose tangan terbukanya di poster lama sedikit merusak estetika tarian tersebut Temen Bro 2. Dan film pemenang Piala Oscar ini akan dijadwalkan kembali tayang di bioskop dalam format Dolby Cinema pada 16 Agustus mendatang. Dan perubahan kecil pada poster ikonik ini pun langsung memancing antusiasme serta berbagai respon kocak daripada penggemar di media sosial. Ada yang bilang gak ada bedanya. Tapi kalau misalkan secara langsung kita lihat gitu Temen Bro 2, kita lihat nih, oh posternya La La Land, mana bedanya gitu. Kalau misalkan kita zoom lagi, emang benar-benar ada perbedaan Temen Bro 2. Yang satu kayak angsa yang 2016, yang 2026 ini lebih estetik gitu Temen Bro 2.

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, abis ini aku bakal langsung spill topik buat kamu semuanya di Jaga Malam kali ini. Kira-kira mau deep talk soal apa? Ditungguin aja teman berdua. Ada Rizwan Fadilah featuring Nabila Taqiyah dengan Tak Satu Cerita. Enjoy.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka.

Gue masih di Jaga Malam barengan aku Mansan Hadi di sini. Dewasa, sebuah hal yang emang harus kita lewatin karena itu tuh sebuah fase dalam di hidup kita. Dari kita bayi, kita menuju ke anak kecil yang menyebalkan di kelas 6 SD. Terus kita dipertemukan di remaja, fase remaja. Dan setelah remaja, rebel segala macam. Habis itu kita harus menepati yang namanya fase dewasa, teman berdua. Dan di sini tuh banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan, teman berdua. Dan kamu adalah orang yang bisa menentukan kedewasaan kamu sendiri, teman berdua. Kalau aku sendiri, kalau misalkan ditanya, kamu akan merasa dewasa ketika aku sudah punya apapun yang bisa diinvestasikan gitu. Lagi-lagi duit, jujur. Itu aja sih kalau aku. Kalau kamu apa, teman berdua, bisa langsung di spill aja di Instagram kita di @produ2radiosb atau di WhatsApp di 0819852 atau line telepon masih aku buka banget di 0315342353, teman berdua. Kalau misalkan kamu belum merasa dewasa, kira-kira planning kedewasaan kamu akan seperti apa? Nih ada di fase-fasenya It Gita Takut.

pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerjanya.

Masih di Jaka Malam dan masih ngomongin soal yang namanya umur kedewasaan temen berdua. Sorry ya. Ada Lara Purnamasari dengan segala sajaknya. Mari kita bacakan temen berdua. Saat beranjak dewasa kita sadar bahwa tidak semua orang itu akan tetap tinggal. Tidak semua senyuman berarti sebuah ketulusan. Dan tidak semua yang mengaku teman akan hadir saat kita sedang berada di titik terendah. Bener banget ya. Dan saat itulah kita mulai sadar dan memahami bahwa kualitas itu jauh lebih berharga daripada kuantitas. Nah, karena pada dasarnya lebih baik memiliki sedikit teman yang tulus daripada dikelilingi banyak orang yang hanya datang karena keadaan. Thank you. Benar banget ya yang dikatakan Kak Lara. Karena semakin kita dewasa, semakin sedikit teman kita, bukan karena permusuhan, tapi karena rutinitas masing-masing yang menyebabkan ya udah berteman tuh di WhatsApp aja teman berdua. Jadi kayaknya untuk ngumpul-ngumpul, untuk nongkrong kayak dulu lagi tuh nggak akan bisa. Hanya wacana aja teman berdua. Diagendain gagal gitu doang teman berdua. Jadi menurut aku ya udah, kalau misalkan kamu sudah selesai dengan masa lalumu atau sudah selesai dengan masa mudamu, ya kamu harus menata fokus ke depan dan tinggalin. Bukan tinggalin tuh kayak yang ditinggalin kita musuhan, enggak. Kita harus mulai realistis untuk menyiapkan pasangan, menyiapkan masa depan, apapun itu. Dan stop untuk main-main soal hidup teman berdua. Dan jangan sampai kehidupan kita itu kita setel atau kita setting gitu ya, kita setting yang nanggung-nanggung. Contohnya kayak misalkan kamu menganggap bahwa masa mudamu telah selesai dan kamu memutuskan untuk menikah. Ternyata ketika kamu sudah menikah, kamu masih nongkrong, masih apa segala macam. Boleh, enggak apa-apa, tapi dengan batas wajar yang sudah diperkirakan gitu ya, teman berdua. Kalau misalkan terlalu over, jatuhnya belum selesai sama masa lalunya gitu ya, teman berdua. Request-nya pengen diputerin Tata Janeta dengan Korbanmu. Oke. Okay. Abis ini diputerin buat kamu. Thank you so much Lara Purnamasari, respect. Katanya si Adit juga udah joinan. Kata doi, kedewasaan itu dinilai ketika kita ngumpulin banyak stroke dan kita hitung di rumah. Stroke tuh stroke belanjaan maksudnya. Soalnya si Adit ini ngefotoin stroke belanjaan dia selama seminggu tahun 22. Bener ya, kalkulasi banget orangnya. Kalau misalkan ngelebihi si budget yang ditentukan kata si Adit, jatuhnya itu sedih dan minggu depan bakal gak gitu lagi. Tapi katanya itu tuh sama aja, karena kebutuhan hidup di kota tuh mahal banget. Ya emang kayak gitu Dit. Jadi menurut aku kalau misalkan kamu punya budgeting untuk kehidupan kamu di Surabaya, ya kamu sendiri yang bisa menentukan gitu teman berdua, berapa gajimu dan kebutuhan hidupmu itu seberapa. Terus abis itu ketika udah terhitung, apakah dengan segala macam kebutuhan itu kamu bisa hidup di kota tersebut, itu tuh kamu sendiri gitu ya. Requestnya pengen diputerin Bruno Mars dengan Caca Ca. Ada tiga teman berdua, Caca Ca. Oke deh, habis ini diputerin. Dan buat teman berdua masih ada waktu buat kamu joinan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Brodo FM, teman terbaik kamu.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi,

Kita coba geser di Instagram teman berdua, masih ngomongin soal merasa dewasa ketika kamu kayak gimana. Nih, dari In Blue One katanya dipikir dengan matang sebelum bertindak. Nah, itu tanda-tanda dewasa juga teman berdua. Ketika kamu merasa kebanyakan mikir, kebanyakan pertimbangan, berarti kamu sudah matang soal menentukan arah pilihan kamu, teman berdua. Nice. Terus ini requestnya pengen diputerin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, diputerin abis ini. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain lagi dari Antoni 03. Katanya tanda-tanda ketika akan merasa dewasa itu adalah jarangnya nongkrong dan main sama teman. Benar, tadi udah aku jelasin. Karena waktunya itu udah personal teman berdua. Nggak mikirin orang lain, nggak mikirin nongkrong, nggak mikirin dunia yang berbau komunitas. Pokoknya intinya tuh nyari duit buat kaya, buat pulang ketemu istri, ketemu anak gitu. Itu dunia dewasa di kepala aku nanti gitu ya. Karena aku belum married, jadi hanya bisa membayang-bayangkan saja teman berdua. Requestnya apa yang diputerin? Jangan Bawa Perasaan dari Rizky Febian alias Becanda. Ya udah deh, kita puterin. Ada Fajar Nur dulu dengan Salah Apaku.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Rek-rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing dawa iki.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune, udah joinan, udah pantengin gitu. Dan habis ini ada more music yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. So di sini aja ada lagu-lagu enak yang nemenin malam hari kamu tentunya di Brodo FM, teman terbaik kamu.

tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya, musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

1992, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

lagu-lagu super enak di More Music. Yeah! New truck, big lady.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang siang, pagi, sore, dan malam pada hari Rabu 22 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat pagi tetap. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Siapa siapa? Siapa lagi yang kamu dengerin? Dan kamu pengen nonton live?
1: Apa yang nonton itu mau?
0: Eh, Farid Stevi. Farid Stevi.
1: Apa?
0: Kamu pengen nonton Farid Stevi ta? Kamu pengen nonton?
1: Walah.
0: Lek Sirin. Tapi enak.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Sehat ya, harus selalu sehat dong. Udah mulai persiapan juga ya, mau berangkat kantor mungkin atau mau beraktivitas di pagi hari ini. Karena memang ya Pro 2 FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi nih dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu teman Pro 2. Ada Sepadang, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, sore ceria dan jaga malam. Nanti di Sepada bakal ditemenin sama aku Rianita ya sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya ya. Di mana lagi kalau bukan di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi. Buruan bangun ya, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Minggu 4 Januari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, langkah cepat dan agresif diambil pemerintah guna memutus ketergantungan terhadap impor gula nasional. Berpatokan pada arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan menargetkan pencapaian swasembada gula putih paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun. Strategi utamanya adalah peremajaan kebun tebu bongkar raton secara masif seluas 100.000 hektar setiap tahunnya. Kepastian tersebut ditegaskan Menteri Pertanian RI dalam kunjungan kerja dan konsolidasi nasional di kantor pusat PT Sinergi Gula Nusantara SKN, Surabaya, Rabu 22 Juli 2026. Turut mendampingi dalam pengarahan tersebut Direktur Utama PT PN 3 Persero Holding Perkebunan dan Gubernur Jawa Timur. Mentan mengungkapkan mayoritas lahan tebu di Indonesia saat ini diisi oleh tanaman raton keprasan tua berusia 7,12 hingga 15 tahun yang telah mengalami penurunan produktivitas secara signifikan. Kondisi ini menjadi akar masalah rendahnya pasokan gula dalam negeri. Informasi yang kedua, dinamika pembangunan di Kabupaten Gresik membawa konsekuensi baru yang tak bisa diabaikan. Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri, permukiman hingga meningkatnya aktivitas masyarakat, ancaman kebakaran juga ikut meningkat. Kondisi itu mendorong DPRD setempat mengambil langkah serius dengan menyiapkan perubahan regulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Langkah awal tersebut ditandai melalui fokus group discussion FGD penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Ranperda inisiatif DPRD Gresik tahun 2026 yang melibatkan perangkat daerah serta tenaga ahli. Wakil Komisi 3 DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pembahasan difokuskan pada revisi peraturan daerah nomor 17 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Menurutnya, aturan yang telah berlaku lebih dari satu dekade itu sudah saatnya disesuaikan dengan kondisi Gresik yang berkembang menjadi kawasan industri sekaligus hunian yang semakin padat. Informasi yang terakhir, pemain tim Vitality Moreno menjadikan Mobile Legends Bangbang Mid Season Cup MSC dalam Esport World Cup EWC 2026 sebagai ajang pembuktian pada penampilan internasional pertamanya bersama tim juara MPL Indonesia Season 17. Moreno mengatakan tim Vitality datang ke Paris, Prancis dengan target meraih gelar juara sekaligus membuktikan bahwa keberhasilan mereka menjuarai MPL Indonesia bukan semata karena keberuntungan. MSC EWC 2026 juga menjadi pengalaman internasional resmi pertama bagi Moreno sejak berkarir di MPL Indonesia selama 4 tahun. Ia mengaku bangga akhirnya mendapat kesempatan tampil di panggung dunia. Namun memilih mengesampingkan euforia demi fokus membantu tim meraih hasil terbaik. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas tentunya ya. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, entah itu berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan dan keberkahan. Terima kasih sudah memulai hari di pagi ini bersama Pro 2 FM. Semoga suara yang menemani pagi kamu ya bisa jadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik lagi. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu semuanya, teman Pro 2 dan juga keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana. Karena kami akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya aku umumin musisi di halu hanya satu lagu. Kali ini tanggal 23 Juli 2026 kedatangan musisi Judika. Wah, Judika ini kan musisi fenomenal, lagu-lagunya super enak. Dan dia juga jadi juri di ajang Indonesian Idol ya. Banyak banget prestasi yang sudah diraih dan pastinya nama Judika ini sudah tidak asing lagi di telinga kamu ya. Tentunya tiga lagu yang aku siapin. Yang pertama adalah judulnya Aku Yang Tersakiti. Yang kedua Hilang Tapi Ada. Dan yang ketiga Aku Sedang Sayang-Sayangnya. Dari tiga pilihan lagu Judika, mana yang paling kamu suka? Kamu vote langsung di Instagram di @pro2rrisby. Karena bagi kamu yang ngevote terbanyak ya di antara tiga judul lagu ini, bakal aku puterin lagunya jam 8 pagi nanti. Jadi buat apa tunggu lama-lama, langsung voting sekarang juga di tiga lagu pilihan dari musisi Judika ya. Yang pertama adalah Aku Yang Tersakiti, yang kedua Hilang Tapi Ada, dan yang ketiga Aku Sedang Sayang-Sayangnya. Vote sekarang juga, pilih salah satu lagu favorit kamu dari tiga pilihan yang sudah aku berikan ke kamu semuanya teman Pro 2 melalui Instagramnya @pro2rrisby.

0: yang mantap. Ada sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Itu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangi lagi ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Sepadang, selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Rianita ya. Tentunya di sela-sela aku kasih lagu enak, aku juga punya informasi terup to date ya. Apalagi bentar lagi tuh menjelang Agustus ya. Pasti perayaan 17 Agustus itu dinantikan banyak orang. Karena menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, Kampung Bendera Surabaya yang terletak di Jalan Darmokali, Kecamatan Wonokromo itu mulai menunjukkan denyut kesibukan yang meriah. Pemandangan mencolok dan memanjakan mata itu tersaji indah dari deretan belasan lapak yang bersolek sepanjang 800 meter. Berhias ornamen serba merah putih di antara rumah-rumah warga di tepi kanan kiri jalan aspal dan beragam variasi dan modifikasi bentuk umbul-umbul dan bendera ditopang setinggi mungkin dengan menggunakan ruas-ruas bambu melambai anggun tertiup angin sepoi-sepoi di sepanjang sisi kanan dan kiri jalan. Keindahan suasana itu juga semakin semarak ya dengan kehadiran kerlap-kerlip lampion bergambarnya tuh angka 81 yang berayun lembut. Menambah semarak atmosfer khas Kampung Bendera Surabaya. Dan di tengah kemeriahan ya, seorang pengusaha muda bernama Ais 22 tahun ini mengaku bersyukur karena dapat meraup keuntungan melimpah dari usahanya sebagai pengrajin perlengkapan HUT Republik Indonesia nih. Ia mengaku usaha yang telah dikelolanya secara turun-temurun selama 12 tahun ini mulai kebanjiran banyak pesanan sejak tanggal 10 Juli lalu nih. Selain kedatangan pembeli perorangan, lapak miliknya pun juga dipadati pesanan dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk langganan pejabat setianya ya, seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Oh, keren ya. Ais juga menuturkan bahwa jangkauan pelanggan di kampung kelahirannya yang dijuluki surganya pernak-pernik kemerdekaan ini sudah merata hingga ke seluruh penjuru Jawa Timur. Guna memperluas jangkauan pasar, ia juga memasarkan produknya melalui toko online sehingga memudahkan pembeli bertransaksi ya tanpa harus datang langsung ke lapak gitu teman-teman berdua. Kalau kamu persiapannya apa aja nih menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 teman-teman berdua? Kalau pasang bendera itu pasti wajib ya. Atau mungkin ada tradisi unik kah di lingkungan kamu teman Pro 2 untuk memperingati hari 17 Agustus itu, ataukah entah itu perlombaan, door prize dan lain sebagainya. Boleh kamu kirim ke WA-nya Pro 2 FM kemeriahan-kemeriahan yang akan dilakukan saat Agustusan.

Mandodua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu. This is traffic and weather info by Pro 2.
1: Teman Pro 2, udah jam 7 pagi ini saatnya aku Renita kasih informasi seputar cuaca dan juga lalu lintas. Perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 23 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Suhu udara 9 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan